0: Usaha fashion anak, Pak.
1: Iya.
2: Sayang banget, Pak, anaknya.
0: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
3: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN, Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN. Antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
1: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
8: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
9: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
1: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
10: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
1: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
1: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, waktu kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setelah ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya. Bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak. Kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos. Memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Mendengar kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Ya, berikan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan saat ini sudah pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Core Wheel 1 Papua, Gerakan Membangun Papua. Kita akan ikuti dari RRI Wamena. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: dari keberanian anak muda untuk belajar dan dari kemauan kita untuk melakukan sesuatu bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mengambil bagian dalam pembangunan Papua? Apa yang bisa kita tanam hari ini untuk melihat Papua yang lebih baik di masa depan? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan. Nah, pendengar, pagi hari ini kita sudah hadir bersama dua narasumber yang tentu memiliki pengalaman dan kegiatan yang menarik untuk kita dengarkan. Yang pertama sudah bersama kita Bapak Jamie Pati ya, founder Curhat English Club. Selamat pagi Kakak Jamie, apa kabar?
1: Selamat pagi, ya puji Tuhan baik dan sehat selalu.
0: Iya, terima kasih sudah hadir ya dalam bersama kami di RRI Wamena. Dan juga sudah hadir Kakak Agusta Bunai, Ketua Panitia Aksi OI Yasuok 2026. Selamat pagi Ibu, apa kabar?
2: Puji Tuhan baik, terima kasih Selma dan semua kru sudah undang kami ke sini.
0: Oke, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktu hadir bersama kami di pagi hari ini. Nah, mungkin pagi hari ini ya untuk Kakak Jamie ya, sebelum kita masuk lebih jauh ke tema pagi ini, mungkin Kakak bisa memperkenalkan kepada pendengar sebenarnya Curhat English Club itu seperti apa dan kegiatannya bergerak di bidang apa. Silakan Kakak Jamie.
1: Ya, ini banyak sekali yang tanya tentang Curhat English Club karena saya berpikir ini kayak mungkin baru pertama kali kita ada klub bahasa Inggris ya. Jadi orang selalu berpikir ini apa ini? Ada yang berpikir apakah ini bagian dari kursus, apakah ini juga bagian dari bagaimana? Tapi saya berpikir bahwa Curhat English Club yaitu itu bagian daripada klub, kumpulan daripada orang-orang yang mau berbicara bahasa Inggris. Bukan berarti dia harus bahasa Inggrisnya bagus, tapi kami berpikir di sini bahwa Curhat English Club ini itu dimulai 2024 kalau tidak salah bulan Juli itu, dan kami punya hati semua tergerak, jadi bukan hanya ini sebagai klub tapi ini juga sebagai komunitas. Jadi kami semua jadi semacam conversation begitu, jadi lebih banyak conversation berbicara ya, kelas berbicara ya.
0: Oke, menarik ya Kakak. Mungkin Kakak juga bisa menjelaskan ya apa yang awalnya mendorong Kakak membentuk Curhat English Club ini, silakan Kak.
1: Jadi sebenarnya awal terbentuk ini ada kami punya orang tua juga, Bapak Bas Maxi, kemudian Mama Mirna, terus saya dan istri kami coba komunikasi. Mm-hmm. Jadi awalnya tuh cuma kami kasih target itu kalau tidak salah 8 minggu. Dan 8 minggu, kenapa semakin antusias, orang semakin antusias, semakin lebih tertarik. Dan bukan hanya di situ, semakin kita punya ikatan emosional situ lebih dalam di situ, lebih berbicara. Terus kemudian kita bisa bicara banyak hal, lebih semacam kayak, kenapa kita tidak bikin ini, tidak bikin itu. Dan kita tidak berharap bahwa, ternyata masih ada sampai sekarang. Karena semua punya ketertarikan yang bagus, yang punya hati yang sama, saya pikir di situ. Jadi bukan hanya soal bahasa Inggris tapi lebih banyak berbicara tentang keluarga di situ kalau saya mau bilang ya. Ya.
0: Mungkin okay. Ini terakhir ya Kak Jamie. Siapa saja sih yang biasanya terlibat dalam kegiatan Curhat English Club ini?
1: Jadi Curhat English Club ini lebih banyak ditujukan untuk kelas dewasa.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin kalau SMA kami selalu batasi. Atau mungkin sudah mulai lulus atau mungkin kelas 3 akhir atau dan lebih banyak ke dewasa. Dan biasa kami hari Jumat sore jam 3 sampai jam 5. Ya mungkin kalau ada yang tertarik juga bisa gabung ya.
0: Oke. Okay, mungkin sekarang ya saya beralih ke Kakak Agusta. Baik. Nah, Kakak, kita sering mendengar tentang berbagai kegiatan masyarakat. Siap. Tetapi mungkin belum semua pendengar mengetahui tentang aksi OI Yasuok 2026. Nah, mungkin Kakak bisa ceritakan kepada pendengar pagi ini sebenarnya kegiatan ini seperti apa dan tujuannya apa? Silakan Kakak Agusta.
2: Terima kasih Selma. Ya, semua pendengar dan penonton di mana saja berada. Jadi OI Yasuok ini menanam pohon kembali. Jadi kami itu punya visi satu, yaitu kita mau hijaukan Lembah Balim ini kembali. karena kami yang lahir, besar, dan hidup di tempat ini, kami melihat ada satu pergeseran dan perubahan di sini. Salah satunya itu hutan. Jadi hutan itu makin menipis. Kita banyak mengambil, tetapi sebagian besar dari kita itu lupa untuk menanam kembali. Sehingga kenapa YSWOK ini muncul, program ini muncul juga cikal bakalnya dari English Club. Ya, Curhat English Club, di mana teman-teman berpikir, ya kita belajar bahasa Inggris, manfaatnya hanya kita, terus bisa tidak kita buat sesuatu untuk tempat kita tinggal ini.
0: Oke.
2: Jadi kita berpikir untuk satu gerakannya, benar. Bapak Jem, blessed to be a blessing. Yeah,
1: blessed to be a blessing.
2: Jadi ketika kita diberkati, bagaimana cara kita memberkati? Sudah ada beberapa kegiatan yang kita buat. Selain YSWOK ini ada lain juga, tetapi mungkin untuk YSWOK ini kita ingin memberkati alam tempat kita tinggal, karena kita hidup di alam ini, seperti itu.
0: Oke, mungkin Kakak Agusta, siapa saja yang diharapkan bisa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut?
2: Wow, kami itu pada dasarnya tuh ya Bapak Jem ingin untuk semua orang itu punya kesadaran dan terlibat. Tidak harus langsung dengan kami YSWOK di klub ini, tetapi dimanapun punya kesadaran bahwa saya wajib menjaga kesehatan alam. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman, ini kami lagi prepare untuk persiapan YSWOK 2. Tetapi kalau lihat dari pengalaman YSWOK 1 ya Bapak Jem, itu yang terlibat itu dari TK, dari SD, iya kalau TK juga saya bilang iya, karena sebagian anak-anak kita dari English Club terlibat. Okay. Kemudian SD sampai perguruan tinggi yang ada di Wamena ini, di tanggal 2 Mei 2026 itu kami sudah melakukan penanaman pohon dan sekitar 1000 lebih pohon ya. Itu sudah ditanam. Kami harap itu sedang tumbuh. Seperti itu.
0: Wow, luar biasa ya. Berarti sudah ada 1000 pohon yang ditanam ya.
2: 1000 lebih.
0: Untuk kegiatan ini tidak ada semua bisa ikut ya, dari mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi.
2: Benar.
0: Oke, pendengar, tentunya kita masih dengan topik kita pagi hari ini, kita yang menanam, Tuhan yang tumbuhkan.
2: Siap.
0: Kalau kita berbicara tentang menanam, tentu bukan hanya soal menanam pohon ya. Kita juga bisa menanam ilmu, menanam karakter, menanam kepedulian, bahkan menanam harapan. Nah, saya beralih lagi ke Kakak Jamie ya. Oke, kalau dikaitkan dengan Curhat English Club ini, apa sebenarnya yang sedang Kakak tanam ya melalui kegiatan ini? Silakan Kakak.
1: Jadi yang pasti English Club ini ya, satu hal penting, bukan hanya kita berbicara tentang bagaimana untuk berbicara bahasa Inggris, tapi penting sekali tadi yang adik sebutkan tadi itu, untuk saya pembangunan karakter itu penting. Pengenalan akan Tuhan untuk saya itu juga penting sekali. Karena bukan hanya kita berbicara tentang bagaimana saya bisa berbicara bahasa Inggris bagus. Saya pikir orang pintar banyak sekali di muka bumi ini. Tapi berbicara karakter itu bagaimana kita saling mendukung satu dengan yang lain. Karena saya pikir English Club ini kita bikin dia jadi semacam keluarga. Jadi saya berpikir bahwa keluarga yang baik itu kita harus saling mendukung yang lain. Karena kita dari berbagai latar belakang, ada yang punya pekerjaan, ada yang ibu rumah tangga, dan semua saya pikir itu punya tingkat kesibukan masing-masing. Dan ketika kita duduk di situ, kita hanya berpikir bagaimana kita mau hanya berpikir bagaimana kita bisa bicara bahasa Inggris, tapi satu hal juga kita saling menopang, saling mendukung hal satu dengan yang lain. Saya pikir itu penting sekali.
0: Iya, dan tentunya juga kita mengetahui ya Kakak Jamie bahwa mungkin hasilnya tidak bisa langsung kita lihat dalam waktu singkat ya. Mungkin Kakak Jamie ini terakhir ya, mungkin Kakak melihat dampak dari apa yang selama ini sudah ditanam melalui Curhat English Club. Mungkin ada dampaknya atau gimana nih Kak?
1: Saya pikir ada dampak. Saya pikir beberapa kayak macam kayak kami di Curhat English Club juga sama seperti Adi Agusta, Labio Vision. Fashion juga ya, itu juga bagian juga daripada kami komunitas. Dan juga ada satu juga Ade Allen, dia juga putri pariwisata. Dan juga dia sampai di tingkat nasional. Dan itu juara berapa ya? Tiga kalau itu.
2: Putri Persahabatan.
1: Ya, Putri Persahabatan, dan itu saya pikir itu bagian daripada 25. Kita punya saling mendukung satu dengan yang lain, dan banyak orang yang datang, dan saya pikir itu banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil di situ.
2: Iya.
1: Dan satu hal penting, kita tidak bicara orang di situ.
0: Kita
1: harus bicara positif di situ. Betul, harus mendukung, ya.
0: Mungkin salah satu manfaat dari kegiatan ini, mungkin Kakak bisa sebutkan satu.
1: Satu hal saya berpikir yang manfaat penting di sini, bagaimana kita saling, kita bangun landasan fundamental Curhat English Club ini, landasannya itu kekeluargaan. Ya, kemudian itu landasan utama daripada kekeluargaan itu blessed to be a blessing. Saya diberkati untuk saya memberkati yang lain, dan saya pikir itu manfaatnya luar biasa untuk yang lain. Ketika kau diberkati dan juga kau memberkati orang lain dengan hal-hal yang bersifat positif, bukan hanya soal barang, tapi dukungan, dukungan moral, dan itu saya pikir sangat penting untuk kita yang ada di dalam klub dan juga bagi orang lain. Saya pikir itu luar biasa.
0: Wow, menarik sekali ya dengan English Club ini ya. Oke, kita beralih ke Kakak Agusta lagi ya. Masih semangat ya, Kakak?
2: Oh, sangat.
0: Sangat ya. Udah sarapan ya?
2: Oh, sudah.
0: Oke, Kakak Agusta, bagaimana dengan kegiatan yang Kakak persiapkan ya? Apa yang ingin ditanamkan melalui aksi OAIA Sok ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda?
2: Iya, jadi kami bersama-sama dengan Curhat English Club, tentunya OAIA Sok ini bagian dari Curhat English Club. Kemudian di situ saya dengan semua teman-teman, kami punya pikiran begini, kami ingin berkontribusi untuk alam tempat kami tinggal. Dengan cara apa? Ya, kita tanam pohon itu paling gampang. Dan luar biasanya di kita punya OAIA Sok 1 tuh semua rasa terlibat. Jadi pohon ada yang sumbang, snake ada yang sumbang, kendaraan ada yang sumbang. Jadi itu gerakan secara spontanitas dari semua yang terlibat dalam aksi itu untuk ingin menunjukkan saya adalah bagian. Ya, dan itu sudah terjadi. Semangat ini yang sebenarnya ingin kita tanam ya, Bapak Jem. Dan kita ingin jaga ini terus ke depan, bahwa kita kerja sama-sama, kita berkontribusi sama-sama untuk manfaatnya untuk kita semua. Jadi yang kita tanam di sini sebenarnya itu, yang pertama kita ingin sama-sama mengingatkan diri kita sendiri bahwa ketika kita hidup di satu tempat, kita punya kewajiban untuk sadar dan menjaga kesehatan tempat itu. Jadi sebenarnya bukan hanya kita harus menanam pohon di satu lingkungan tertentu, tetapi bisa menanam dari rumahmu sendiri. Karena kita tahu bersama ketika pohon ada itu menopang hidup kita dari sisi oksigen, dan udara akan lebih sejuk, ekosistem akan hidup dengan sehat. Itu maksud kita. Jadi mulai dari diri kita, kita ingin menanam kesadaran. Kemudian ketika kita menanam kesadaran itu, kita berharap orang di sekitar kita lihat. Minimal kita pun anak-anak kecil ini secara langsung kita libatkan, dorong-dorong lihat, oh harus begini ya. Kemudian orang-orang yang kita libatkan, banyak pecinta alam juga yang akan turut di situ. Jadi kita ingin, intinya ingin menanam kesadaran bahwa ayo kita jaga alam tempat kita tinggal dengan menanam pohon.
0: Oke, kalau tadi Kak Agusta ya mengatakan bahwa banyak yang secara tidak spontan ikut terlibat dalam kegiatan ini. Nah, mungkin berkaitan dengan pertanyaan kita pagi hari ini, kalau kita bicara tentang pembangunan Papua, menurut Kakak berdua,
2: siap.
0: Sebenarnya siapa yang harus memulai? Apakah pemerintah, masyarakat, komunitas, atau justru setiap pribadi dari diri kita sendiri nih? Silakan mungkin dari Kakak Jamie dulu ya.
1: Ya, saya pikir pembangunan, apalagi di Papua, saya pikir pertama itu pembangunan karakter dulu.
0: Iya.
1: Iya. Kalau karakter bagus, apalagi kita hanya bukan membangun, kita harus melihat banyak pembangunan ini dari segi banyak sisi. Jangan kita contohnya saya, kalau kau sebagai pengkritik harus kau punya solusi. Kalau dari, untuk saya, kita mulai dari, saya pribadi, kita mulai dari saya punya diri sendiri dulu. Saya berpikir bahwa saya punya sama kayak tadi, blessed to be a blessing. Apa yang bisa saya buat dulu untuk tanah ini? Apa yang bisa saya punya kontribusi? Apa yang untuk tanah ini? Jadi ketika kita berbicara, pasti semua punya impian, semua punya cita-cita, semua punya hal positif untuk pembangunan di Papua. Tapi saya berpikir secara saya, dari saya punya pribadi, saya, mari kita berpikir positif bagaimana kita mendukung ini dengan cara kita buat hal-hal kecil dulu. Contoh saya macam tadi, ada Gusta bilang kita mulai menanam, terus bagaimana kita bisa punya kontribusi positif untuk tanah ini. Ya. Ya itu dari saya pribadi.
0: Kalau dari Kakak Agusta,
2: iya. Jadi siapa yang punya kewajiban untuk membangun daerah ini ya?
0: Iya.
2: Ya. Yang pertama tentunya semua manusia yang hidup di daerah ini punya kewajiban. Tergantung kok ada di bidang mana, kok sekarang ini sebagai apa, silakan ambil bagianmu. Seperti itu. Jadi kita tidak mungkin bilang pemerintah untuk mengerjakan segala hal, karena kami tahu mereka sangat terbatas. Kita juga tidak bisa bilang masyarakat melakukan semua, karena manusia juga punya banyak masyarakat juga punya banyak keterbatasan. Tetapi yang kita mau di sini adalah kita semua berpikir bahwa saya harus berkontribusi untuk daerah tempat saya tinggal. Hanya itu. Jadi apa yang kami buat ini gerakan murni dari kami komunitas. Kami sadar bahwa kami hidup di daerah ini. Seperti rumah, kita perumah toh. Kalau kita tinggal, saya harus jaga rumah itu bersih. Saya harus jaga rumah itu supaya nyaman. Wamena juga begitu. Jadi alamnya harus baik, sehingga itu berdampak langsung pada hidup kita. Jadi semua punya tanggung jawab. Kalau bicara tanggung jawab untuk membangun Papua, semua, mulai dari pribadi, naik kepada keluarga, keluarga kepada komunitas, komunitas kepada gereja, gereja kepada komunitas yang lebih besar. Saya pikir ekosistem manusia yang hidup di sini itu semua harus sadar bahwa kita sama-sama membangun Papua, pegunungan. Ya.
0: Oke, tapi yang paling terpenting adalah untuk pembangunan Papua itu dimulai dari diri kita sendiri ya.
2: Iya,
0: ya. Oke, ya pendengar, tentunya Anda masih mengikuti ya program Gerakan Membangun Papua, dan kami juga informasikan bahwa untuk Gerakan Membangun Papua ini dirilai RRI Sekoruil Papua, ada dari RRI Jayapura, Biak, Serui, Merauke, Bovendigul, Nabire, dan Wamena. Nah, pendengar, tentu setiap usaha yang dilakukan untuk memberikan perubahan pasti memiliki tantangan. Nah, tidak selalu mudah untuk menanam sesuatu dan kemudian menunggu sampai tumbuh. Oke, kita ke Kakak Jimmy lagi. Kakak Jimmy kayaknya udah ini ya, masih semangat ya Kakak ya?
1: Ya, semangat sekali.
0: Kayaknya agak-agak grogi ya.
1: Semangat sampai semangat.
0: Oke, Kakak Jimmy tetap semangat ya. Oke, Kakak Jimmy, mungkin selama menjalankan Curhat English Club ini, apa tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi? Silakan Kakak Jimmy.
1: Tantangan terbesar itu harus mengingatkan mereka datang. Untuk saya ya itu sudah mengingatkan mereka datang. Maksudnya kita saling baku ingat, dan saya pikir apa ya, tantangan sampai saat ini mungkin tidak ada tantangan yang begitu berat, cuma itu saya masalah waktu.
0: Masalah waktu aja.
2: Iya.
0: Oke. Mungkin mungkin Kakak Jimmy pernah ada satu momen nih ketika kakak merasa, wah ternyata apa yang saya lakukan ini benar-benar memberikan dampak. Pernah ya?
1: Ya, saya pikir ada banyak momen berkesan di Curhat English Club. Saya pikir ada banyak topik yang kita diskusi di situ. Jadi ada banyak topik yang kadang-kadang menyentuh orang punya
2: emosionalnya
1: dia. Dan saya pikir kita kadang-kadang kita orang Indonesia terlalu pasif.
0: Betul.
1: Jadi saya pikir ada sisi itu yang harus kita bagian, bagaimana saya bertindak sebagai kakak, saya bertindak sebagai bapak, saya punya istri sebagai mama dan kakak, ada Gusta juga sebagai mama dan kakak dan atau keluarga yang lain. Dan saya berpikir sisi yang saya selalu, kami selalu merasa bangga di situ, kami sebagai kakak dan orang tua bagi semua yang ada datang di situ, dan kami selalu merasa, oh, kita adalah satu bagian. Dan ketika itu sudah banyak, sudah ada sisi emosionalnya lebih banyak di situ.
2: Oh, iya.
1: Ya, karena seperti saya sebutkan tadi, bukan hanya sebagai klub, tapi saya pikir itu sebagai keluarga di situ. Ya.
0: Ya. Oke, okay, berarti selama menjalankan Curhat English Club ini belum ada tantangan yang dihadapi ya, Kak Jamie ya?
1: Iya, saya pikir belum ada tantangan berarti, yang, tapi
0: okay.
1: Semoga kedepannya tidak
0: jangan
1: ada.
0: Jangan ya. Ya. Oke, okay, kita ke Kakak Agusta. Kalau untuk aksi OAI Yasok ini bagaimana? Apakah ada tantangan yang paling besar dalam mempersiapkan kegiatan ini? Silakan Kakak.
2: Oh, luar biasa. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, kalau bicara tantangan, mungkin saya bicara yang sudah terjadi.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya.
2: Di OAI Yasok 1 itu memang juga ada beberapa tantangan dengan kegiatan itu, tetapi sejauh ini kembali lagi seperti yang Kakak Jem bilang, tidak ada yang terlalu berarti, artinya bisa kita tangani. Jadi biasalah kalau kita bikin komunitas gerakan bersama, di situ tidak ada uang, dan ini saya pikir ini hal baru buat kita, bahwa karena mungkin satu kebiasaan kita orang harus selalu ada kegiatan, ada uangnya, ada ini, tetapi ketika muncul kita dengan satu komunitas yang kita boleh bergabung di situ dengan justru kita yang menyumbang, itu menjadi hal-hal baru. Tetapi kembali lagi kita ketika menjelaskan dengan baik visi kita kepada semua yang ingin terlibat, saya pikir teman-teman di Wamena ini punya pemahaman yang luar biasa jauh, terlalu bagus, sehingga ketika kita sampaikan dong sudah tahu harus bikin apa dan ketika saya mau jadi bagian harus seperti apa. Sampai seperti kita bikin baju kaos masing-masing beli begitu. Jadi semua dari kita dan untuk kita. Jadi kalau untuk tantangan yang berarti belum ada, dan mungkin karena kita menanam pohon, mungkin dalam pohon itu dia akan tumbuh butuh waktu yang lama. Mungkin yang jadi tantangannya adalah ketika pohon itu setelah kita tanam, bagaimana ini dia akan tumbuh sampai besar atau bagaimana, apakah akan dibakar atau seperti itu. Untuk perawatan itu yang menjadi tantangan. Tetapi dari program yang pertama, beberapa teman-teman yang sempat pergi untuk kontrol dan lihat, iya, sebagian pohon itu tumbuh dengan baik, seperti itu.
0: Ya, kita berharap ya, semoga dengan adanya penanaman pohon ini tidak ada yang namanya penebangan liar tentunya ya.
2: Iya, itu maksud kita.
0: Iya.
2: Kita tanam dan jaga sama-sama. Ya,
0: sampai dia tumbuh besar.
2: Iya, betul.
0: Oke, amin ya.
2: Iya.
0: Oke, tadi kita sudah membahas tantangan dalam pembangunan Papua. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana peran generasi muda. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang masa depan Papua, tentu kita tidak bisa melupakan generasi muda. Anak-anak muda hari ini adalah bagian dari Papua di masa yang akan datang. Nah, menurut kakak berdua, apa yang paling dibutuhkan anak muda Papua saat ini agar mereka bisa mengambil bagian dalam pembangunan? Mungkin saya mulai dari Kakak Agusta lagi ya, jangan kakak ini terus ya. Oke, silakan Kakak Agusta.
2: Iya, jadi kalau saya pikir yang paling pertama untuk saya punya adik-adik di Wamena ini, bukan hanya adik-adik yang dari berasal dari suku asli di sini, tapi semua yang hidup di Wamena ini, adalah yang pertama itu kita perlu bicara dulu dari hati ke hati, kita perlu mendengar apa yang sebenarnya jadi persoalan begitu. Jadi jika kita ingin buat sesuatu yang berkaitan dengan anak muda di Papua, kita harus mendengar dulu dari perspektif mereka itu seperti apa. Karena sejauh ini saya lihat apapun dan sebagian besar hal-hal yang dibuat itu selalu seperti generasi muda ini disuruh ikut saja dengan program-program yang sudah ada atau apapun yang orang sudah rencanakan tanpa mendengar dulu. Padahal kalau mau dibilang anak-anak muda kita sekarang itu gila kreativitas dan inovasinya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kita buat satu cara yang baru, kita dengar dulu. Kira-kira dari perspektif anak muda membangun Papua Pegunungan Wamena itu bagaimana? Saya pikir mereka akan kasih ide-ide berlian mereka. Dan ketika mereka munculkan ide, secara tidak langsung mereka sudah menyatakan bahwa mereka siap terlibat, siap menjadi bagian. Jadi saya pikir yang pertama tuh ayo kita dengar dulu. Ya, komunikasi itu penting dan itu yang saya lihat selama ini belum terlalu. Karena selama ini ya hanya ada sesuatu anak muda tuh dipaksa untuk ayo ikut ya. Begitu. Mendengar itu penting. Itu saya pikir paling utama.
0: Oke. Kalau dari Kakak Jamie sendiri?
1: Ya. Kalau dari saya seperti ada Gusta tadi bilang mendengar itu penting sekali. Ya. Satu hal yang terjadi yang kami sering lihat di sini banyak dari kita tuh susah bilang tidak.
0: Betul.
1: Ya. Ya. Iya. Kita selalu bilang iya tapi kita tidak pernah tahu alasannya kenapa.
2: Iya.
1: Nah, tadi ada Gusta bilang kita mendengar, saya pikir kita mendengar dan kedua itu kita harus mereka harus bilang tidak.
2: Iya.
1: Kalau tidak setuju juga. Harus bicara bilang tidak setuju.
2: Iya. Oke, iya.
1: Karena kami lihat di sini banyak yang terjadi itu macam orang selalu bilang iya, padahalnya sebenarnya tidak. Karena hanya karena apa? Karena malu pertama.
2: Betul.
1: Mau mendukung orang itu. Salah atau benar, dia dukung. Karena emosionalnya terbentuk di situ saling mendukung. Tapi sebenarnya, biasanya nanti pulangnya baru mereka suka komplain.
2: Betul.
1: Dan kami selalu di Curhat English Club, kami selalu begitu.
2: Iya.
1: Bilang kalau kalian tidak bisa, kalau kalian tidak mau, harus bilang tidak.
2: Iya.
1: Kalian tapi harus punya alasan yang tepat karena itu sudah karena kebisaan dan ketidakbisaan itu kadang-kadang itu berjalan sama. Jadi ketika orang bilang oh saya tidak bisa berarti oh sudah saya punya ekspresinya saya sudah kemukakan
2: ya.
1: Dan kemudian harus ada alasan yang tepat ketika kau tidak setuju dan kau mendukung yang lain. Kalau kau tidak setuju kau bilang itu tidak setuju, kau harus punya alasan. Saya pikir untuk pembangunan karakter, untuk sisi untuk pembangunan manusia itu harus kita bikin itu sebagai dasar bahwa kita harus bangun dia punya dasar yang kuat ketika kau setuju dan tidak setuju harus kau bicara.
2: Yeah.
1: Karena ketika orang semua banyak punya ide, tapi banyak yang susah untuk kontra dengan ide itu.
2: Betul.
1: Karena mendukung secara emosional di saat dia bilang iya, padahal sebenarnya tidak.
2: Iya.
1: Yang kami lihat selalu begitu.
2: Betul, betul.
1: Karena mereka pertama tidak dikasih kesempatan bicara.
2: Iya.
1: Tidak bisa kesempatan berekspresi bahwa oh, tidak, karena di sini kelihatan kalau kita bilang tidak saja kita bisa jadi teman atau musuh.
2: Iya.
1: Itu masalahnya. Tapi kalau saya bilang oh saya iya, berarti kita ada dalam suatu lingkaran yang sama. Iya. Tapi ketika aku bilang tidak, pasti ada orang juga yang tidak banyak yang tidak setuju karena beda pendapat di situ dan kita susah terima kata tidak di sini.
2: Iya.
1: Itu masalahnya.
2: Betul. Iya.
1: Jadi saya berpikir untuk ke depan kita bangun konstruksi itu dulu.
2: Mm-mm.
1: Konstruksi kita punya cara berpikir. Bagaimana kita lihat kita punya orang banyak di luar sana. Contoh orang di dunia luar, mereka punya kebebasan untuk bilang tidak.
2: Betul.
1: Tapi dengan dasar yang konstruktif dan harus jelas di situ. Dan ketika bilang iya, berarti oh dia sudah setuju dengan itu dan dia harus lapang dada di situ.
2: Iya.
1: Iya.
0: Dan ini,
1: ya.
0: Oke.
1: Dan saya pikir itu mental kita punya mental harus terbangun di situ.
2: Ya.
1: Mental kita punya mental health. Jangan.
2: Betul betul.
1: Sebenarnya orang kadang-kadang banyak di sini ada marah, banyak ada tidak suka, banyak karena kita lihat anak muda sekarang, ya. Saya mau bilang, tapi kita lihat banyak. Tapi saya mau mengajak di sini bahwa kita berpikir secara ke depan kita punya konstruksi pikiran kita bangun dulu dia sehat dulu.
2: Iya.
1: Ketika kita ada di tengah orang kita berpikir bahwa oh, saya sudah siap ketika saya sebagai orang atau kita debat di situ oh saya siap ketika orang bilang tidak untuk saya dan saya harus terima ketika saya bilang tidak untuk orang juga dan dia harus siap terima juga begitu.
2: Iya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Dan ini memang sudah banyak yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Sebenarnya apalagi ini mungkin ya untuk generasi muda, sebenarnya mereka dalam hati mereka tuh mengatakan tidak, tapi karena mungkin ada rasa tidak enak ya tentunya.
2: Iya, perasaan
1: ya. Malu hati
0: untuk mengatakan iya ya. Jadi mengatakan tidak tentunya. Oke, ini Kakak Jamie dan Kakak Agusta ya. Ini saya ingin memberikan satu situasi. Misalnya ada anak muda Papua yang sedang mendengarkan RRI siang ini ya. Dia ingin melakukan sesuatu yang untuk daerahnya tetapi merasa dirinya belum punya apa-apa. Nah mungkin ada pesan Kakak untuk anak muda tersebut. Mungkin saya mulai dari Kakak Agusta dulu. Silakan Kakak Agusta.
2: Iya, jadi sebenarnya kalau bilang potensi untuk semua anak muda nih, kalau saya bilang ada.
0: Iya.
2: Ada, siapapun, dimanapun, untuk anak muda Papua yang mendengarkan program ini atau menyaksikan, kita semua punya potensi yang Tuhan sudah kasih. Yang jadi persoalan adalah yang pertama, kadang itu kita tidak percaya diri.
1: Ya,
2: kita itu utama. Kita saya bisa kah? Atau begitu. Jadi percaya diri ini kita ini hal sangat dasar sekali. Sebenarnya orang lain lihat kita tuh bisa, tapi karena kita tidak percaya diri, ah sudah nanti dorong saja atau nanti ini kayak begitu. Jadi sebenarnya buat semua anak muda, masing-masing kita punya potensi, talenta yang Tuhan kasih. Tinggal sekarang coba tenang sedikit dan pikirkan, saya ini bisa apa?
0: Betul.
2: Begitu. Kalau ada yang bilang dia tidak punya apa-apa, itu saya bilang omong kosong. Ada, semua punya kemampuan yang Tuhan sudah kasih. Cuma kita perlu untuk sadar dan cari tahu apa yang Tuhan titipkan untuk saya.
0: Iya.
2: Karena saya punya satu keyakinan begini, selama manusia itu hidup, berarti ada satu visi yang belum dia selesaikan. Tapi kalau visi itu sudah selesai di bumi ini, maka Tuhan akan panggil dia, dia akan meninggal. Begitu. Itu saya punya, biasa selalu saya pikir seperti itu. Otomatis selama saya hidup, bernafas, berarti ada sesuatu yang harus saya kerja. Yeah. Yang jadi persoalannya adalah, saya belum tahu, saya potensi di mana, atau saya bikin apa. Sehingga melalui program ini saya ingin sampaikan bahwa kita semua bisa. Yang pertama, yang kedua, jangan puas diri, belajar itu penting. Apapun, apalagi kalau kita lihat teknologi zaman sekarang itu sangat membantu kita. Yang penting kita mau terbuka dan belajar. Belajar apapun yang positif itu silakan. Silakan kembangkan skill pribadi dalam bentuk apapun silakan. Jangan berpikir, ah sekarang kan saya cuma berkaitan dengan hal ini, berarti yang saya pelajari ini saja. Tidak, semua hal yang berkaitan dengan kehidupan silakan pelajari. Karena kita tidak tahu hari ke depan kita akan dibawa kemana. Ya, jadi kita perlu percaya diri, kemudian kita pelajari segala hal. Kemudian yang kedua, kita juga harus memberanikan diri. Yang ketiga itu memberanikan diri untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Kadang kita takut begitu atau kita tidak mau melangkah keluar. Kita coba bangun ruang-ruang diskusi dengan teman, dengan keluarga, adik, kakak, silakan cerita dan bangun diskusi-diskusi positif. Kita lihat apa yang terjadi di keluarga, di komunitas, di lingkungan. Saya pikir itu akan membantu kita, daya pikir kita itu kita lebih kritis. Sehingga itu akan bisa membuat kita juga memunculkan ide-ide dari cara berpikir kita sendiri. Itu penting. Jadi membangun komunikasi dengan orang lain, karena kita juga makhluk sosial toh. Jadi kalau kita ingin buat sesuatu yang lebih besar untuk daerah tempat kita tinggal, kita butuh orang lain. Jadi saya pikir tiga itu penting.
0: Kalau dari kakak Jamie,
1: kalau saya selalu berpikir bahwa semua orang punya chance yang sama. Dan saya selalu mau mendorong bahwa untuk anak-anak muda, adik-adik muda di luar sana, bahwa kalian itu fighter, berjuang. Karena pejuang itu pasti dia di mana saja pasti dia akan berpikir cara untuk dia struggle, cara untuk jangan mudah menyerah untuk saya. Betul. Itu penting karena jangan selalu malu hati. Malu hati nanti bikin orang nanti susah untuk berkembang. Karena mau bikin ini harus, saya pikir banyak sekali anak-anak muda di luar sana punya ide-ide brilian yang
0: betul.
1: Orang-orang pintar banyak yang saya lihat banyak sekali. Kita selalu berpikir bahwa saya mau jadi ini, saya mau ada di, saya mau jadi ASN, saya mau ini, tapi pasti lapangan pekerjaan yang mereka bisa bentuk banyak sekali di sini. Dan saya bukan mau apa, tapi saya mau mendorong untuk mereka bahwa kalian itu pejuang, pejuang dalam pengertian pejuang untuk diri sendiri. Karena pertama yang untuk saya itu penting bahwa takut Tuhan itu pertama dulu. Kedua itu kalian berjuang untuk kalian punya diri sendiri. harus lewati rasa malu, harus lewati rasa takut, harus lewati banyak hal yang harus kalian keluarga, pasti ada lingkungan yang pasti ada yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung. Yeah. Dan saya pikir tadi seperti ada Gusta bilang, komunitas itu penting.
3: Yeah, betul, betul.
1: Komunitas yang berpikir positif, yang harus saling mendukung dan menopang, karena banyak orang di sini kita butuh orang-orang yang juga berpikir positif untuk mendukung orang yang lain.
3: Yeah.
1: Jangan kita selalu jadi semacam, saya mau bilang dalam tanda petik, jangan pengecut, mendukung tapi di belakang sebenarnya tidak.
3: Betul.
1: Iya.
3: Ya.
1: Dan satu hal penting di sini bahwa kita harus selalu support orang yang berhasil.
3: Iya.
1: Itu penting. Dan ketika seseorang atau bagian dari pada kita punya lingkungan dia sudah berhasil, kita harus kasih support yang bagus, iya, untuk dia. Karena yang dia butuh itu pasti dari dasar dan butuh
3: perjuangan.
1: Iya.
3: Sip. Oke, jadi kalau kita ambil poinnya yang penting saja, inti dari yang kakak Agusta tadi mengatakan bahwa yang paling penting adalah percaya diri. Ya. Nah, kalau dari kakak Jamie adalah jangan mudah menyerah, ya, itu yang paling penting, ya, tentunya. Oke, kalau kita bicara secara pribadi ya, apa sih, tadi ada yang bertanya juga kakak Jamie, apa sih makna Tuhan yang menumbuhkan? Nah, kalau bagi kakak secara pribadi dalam perjalanan curhat English Club, silakan kakak.
1: Ya, saya Kristen ya. Saya bicara pasti dari sudut pandang ini. Saya selalu berpikir tentang ini. Ada firman Tuhan bilang, Apolos menganam, Paulus menyiram dan Tuhan memberi pertumbuhan ya. Saya selalu berpikir begitu. Dan saya pikir apa yang kita bangun di sini, apa yang kita buat di sini, ketika itu pasti kita butuh Tuhan di mana saja.
3: Betul.
1: Kita butuh Tuhan untuk memberi kita support dan juga memberi pertumbuhan, karena kalau kita ada di dalam Tuhan pasti semuanya terkontrol, pasti Tuhan itu provider yang luar biasa dan dia akan menyediakan kita hal yang luar biasa, tinggal caranya, saya tinggal kita pilih di mana saja.
3: Oke, kalau kakak Agusta sendiri,
2: Tuhan yang menumbuhkannya ya pastilah yang menumbuhkan itu Tuhan. Jadi saya pikir ya, tidak hanya di kami yang Kristen saja, tapi mungkin di teman-teman Muslim, Hindu, Buddha dan yang lain juga pasti punya satu kepercayaan bahwa ada yang lebih besar, yaitu Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa, dia yang akan membantu ketika kita lemah, dia yang akan menolong ketika kita tidak mampu. Dan dalam hal semua program yang kita jalankan juga demikian. Untuk mengumpulkan orang itu tidak mudah. Untuk mempengaruhi orang untuk satu visi dengan kita tidak mudah kalau tanpa Tuhan yang turut campur tangan, menurut kami. Kalau saya pribadi begini, ketika apapun yang kami buat itu benar, benar di mata Tuhan yang saya percaya, baik itu penanaman pohon, baik itu belajar, baik itu program lainnya, itu pasti kalau sudah benar di mata Tuhan itu pasti Tuhan turut campur tangan. Dan yang menumbuhkan Tuhan itu maksudnya begini, kita manusia ini boleh melakukan maksimal seperti yang bisa kita lakukan, tetapi hal-hal yang di luar dari kontrol dan kemampuan kita, disitulah Tuhan yang akan bekerja, itu maksudnya. Jadi kita hanya sebagai manusia, kita tidak bisa menyelesaikan semua di luar kemampuan kita, ya Tuhan, begitu.
3: Betul ya. Kalau kita berbicara dari sisi Kristen ya, yang dikatakan kakak Jamie juga tadi adalah Tuhan itu provider yang luar biasa.
2: Iya, benar sekali.
3: Wow. Oke, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung perbincangan kita siang hari ini.
2: Baik.
3: Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan kesempatan kepada kakak Jamie kembali dan kakak Agusta untuk menyampaikan pesan terakhir kepada masyarakat Papua yang sedang mendengarkan RRI Wamena. Nah, untuk kakak Jamie, satu pesan untuk pendengar siang ini.
1: Ya, pesan saya, kami, karena saya datang sebagai founder Curhat English Club, jadi saya pikir saya sharing apa yang saya label, apa yang saya bawa ya. Saya pikir cari komunitas yang positif.
3: Betul.
1: Ya. Saling cari orang yang saling mendukung dengan cara positif. Bukan hanya kau pergi ke gereja, bukan hanya kau pergi ke masjid, bukan hanya kau pergi ke tempat ibadah, tapi kau butuh orang-orang yang berpikiran positif. Membangun kau punya visi dan misi. Itu penting. kita semua punya kesempatan, kita semua punya arah yang baik, tapi kita juga pertama butuh Tuhan, kita butuh lingkungan yang sehat, dan kita juga butuh pikiran yang sehat. Iya. Supaya kita di mana kita tidak mudah emosi, kita tidak mudah gampang menyerah, karena kita stabil di dalam segala sisi.
3: Iya, ya, betul. Dari saya. Kalau dari Kakak Agusta sendiri untuk generasi muda Papua, silakan Kak.
2: Iya, buat semua pendengar dan penonton dimanapun berada, di satu tanah Papua yang diberkati ini. Iya. Aduh, memang meski hutan di Papua ini banyak iya. dirusaki, tetapi di kesempatan ini saya ingin bilang bahwa kalau orang lain dari luar datang kasih rusak kita pehutan, kita yang

0: bahwa masyarakat Papua 100%, 80%, 95% itu sebagian besar hidup bergantung dengan alam. Ya. Sehingga ya kita harus tetap menjaga kesehatan hutan, kesehatan alam di mana tempat kita tinggal. Jadi mungkin saran atau masukan atau himbauan saya di kesempatan ini adalah ayo kita tetap jangan patah semangat. Betul. Anak-anak Papua kita tetap maju karena hutan itu segalanya buat kita. Iya. Jadi saya pikir teman-teman semua bisa menguraikan apa yang saya maksud. Jadi kita tetap jaga tempat kita tinggal, jaga kita perumah dengan baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak ya untuk Kakak Jamie dan Kakak Agusta atas waktu cerita, pengalaman dan inspirasi yang sudah dibagikan siang ini. Nah, pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa membangun Papua tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari diri sendiri, mulai dari ilmu yang kita miliki, mulai dari kepedulian, mulai dari satu langkah kecil. Karena mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya hari ini, tetapi tugas kita adalah menanam dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita sudah melakukan bagian kita, kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menumbuhkan dan memberikan hasil pada waktunya. Dan juga kami selalu informasikan untuk Anda, jangan lupa untuk selalu mengikuti gerakan Membangun Papua yang tentunya diadakan setiap hari Kamis di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur, yang tentunya di relay RRI Sekorwil Papua. Dan akhirnya saya Selma Tanisikwana pamit undur diri. Tetap bersama kami di RRI Wamena, karena dari sini kami akan terus berbagi informasi, inspirasi dan semangat untuk bersama-sama membangun Papua. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Kita yang menanam, Tuhan yang menumbuhkan.
0: Wah, sampai jumpa. Terima kasih banyak.
2: Pro 1.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: Maksudnya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2020. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, tautan pada unggahan ini mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemudian pendengar, ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Sementara itu, melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini pendengar bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Kemudian terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos, dan juga penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing tersebut. Ya, dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS gratis untuk tahun 2026 merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: 91,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan salam jumpa untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, kali ini saya hanya menemani siang hari Anda di Biak Siang ini, edisi Kamis 20 Agustus 2020. Rekam musik informasi akan kami hadirkan kembali menemani siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, demikian juga telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Korwil 1 Papua, Gerakan Membangun Papua, dirilai Korwil 1 Papua, produksi RRI Wamena. Ya, selamat siang saja untuk Anda, selamat beraktivitas ya di siang hari ini. Senang sekali saya ini menyapa Anda di Biak Siang ini. Pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saat ini kami hadirkan untuk Anda ya menemani siang hari ini. Di TTS Titip Tembang Siang, kerangka lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda dimanapun saja berada. Dan juga kami nantikan kebersamaan Anda di siang hari ini, silakan di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu ya, dan juga titip salamnya, kami nantikan saja langsung di line telepon kami maupun di WhatsApp kami. Ya, di nomor yang sama, pendengar, sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, selalu beraktivitas saja pendengar ya di hari Kamis ini. Cuaca Kota Biak yang terpantau cerah sekali pada hari ini dan juga sedikit berangin ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat saja untuk Anda yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja di luar maupun di dalam ruangan ya. Dan juga untuk Anda para pengendara roda 2, roda 4 untuk selalu jaga kesehatan, keselamatan Anda ya. Yang terpenting juga untuk Anda para pengendara roda 2 untuk selalu memakai helm tentunya. Ya, saya Hanif kembali menyapa Anda. Pendengar, kami nantikan dulu sebelum kami hadirkan satu lagu di siang hari ini ya. Silakan di 0822-5163-4612. Baik, terima kasih sudah masuk di Deng Telepon. Kami coba dulu. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih nampaknya langsung terputus ya. Kami tunggu dulu. Silakan di 0822-5163-4612. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang TTS.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Gerti di Mandiri.
0: Dengan Ibu Gerti di Mandiri. Siap, silakan.
1: Mari lagunya. Dermaga Saribi.
0: Oh, Dermaga Saribi, siap. Lagu ini untuk siapa, Mama? Oke, siap. Nampaknya terputus. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Mama Gerti sudah menyapa langsung di seputaran Mandiri ya. Satu lagu dari Dermaga Saribi akan kami hadirkan. Terima kasih juga untuk Anda yang lagi mantau langsung ya di arah-arah Mandiri. Dan juga untuk Anda ya, silakan kami nantikan dulu satu atau dua penelpon lagi sebelum kami putarkan. Ya, silakan untuk Anda yang belum sempat juga bisa tinggalkan pesan saja di WhatsApp kami ya. Walaupun ada sedikit kendala jaringan ya, akan kami bacakan juga langsung di WhatsApp juga maupun di aplikasi RRI Digital. Pendengar ya, jangan lupa untuk langsung mendengarkan via handphone. Anda juga bisa download aplikasi RRI Digital melalui Play Store maupun App Store.

Baik, pendengar masih kami nantikan ya. Untuk Anda silakan di 0822-5163-4612. Pukul 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Baik, jika belum ada pendengar, kita langsung hadirkan dulu satu lagu spesial ya, menemani siang hari Anda dari Mama Gerti di Seputaran Mandiri. Kita rekarkan dulu pendengar satu lagu dengan judul Dermaga Saribi. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Baik, terima kasih pendengar masih di TTS Titip Tembang siang pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu persembahan dari Wiliano dan Mace Purba sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Semoga terhibur saja ya. Ya, sebelum itu pendengar, satu lagu dari Wiliano ini dengan judul Menanti, ini sudah dirilis pada tanggal 30 Januari 2025. Ya, pendengar, lagu ini sempat viral di media sosial ya, yang mana lagu ini meraih populer dan viral berkat kombinasi vokal khas dari kedua penyanyi ini yang memikat para pendengar musik tanah air. Kalau kita lihat bersama pendengar di media sosialnya, kalau di YouTube lagu ini ya, di ofisialnya, sudah ditonton lebih dari 4,5 juta views. Ya, semoga terhibur saja untuk Anda yang sudah kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan di siang hari ini, dan kami nantikan kembali kebersamaannya. Ya, silakan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu pilihan pendengar, kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Dan juga pendengar, kami informasikan untuk kami cukupkan ya, dan saat lagi kami hadirkan juga rangkaian lagu-lagu religi islami pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan untuk jelang kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami nantikan saja kembali untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya

0: Jamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 11:52 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami cukupkan untuk TTS Titik Tembang Siang ya. Terima kasih banyak untuk Anda sudah mendengarkan dan juga sudah request lagu di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami, terkhususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama pendengar kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12:03 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo Bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

90,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di Pro 1 RRIBIA. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRIBIA, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 12:16 waktu Indonesia Timur. Rangkaian musik dan informasi kami hadirkan kembali untuk Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Baik, pendengar, selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak. Kami hadirkan untuk Anda informasi layanan masyarakat di siang hari ini. Pendengar, pengumuman pertama dari PT Pelen Persero diumumkan kepada para pelanggan PT Pelen Persero P3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Pendengar, untuk warga Biak untuk membayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara atau bongkar rampung maupun imigrasi ke KWH Meter Prabertokan. Pendengar, untuk cara bayarnya cukup lewat aplikasi Pelen Mobile, ATM, minimarket, atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jadi, jangan tunggu lagi. Bayar listrik tepat waktu terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Selanjutnya, pendengar, program Gelegar Pelen Mobile 2026 hadir kembali. Tetap tenang, bisa menang. Prode sampai tanggal 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone, and gadget favorit, voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi, yakni Pelen Mobile, semakin sering Anda transaksi, semakin besar peluang menang. Untuk itu, pendengar, download dan transaksi sekarang di Pelen Mobile, jangan sampai ketinggalan. Hashtag pelayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang, hashtag Pelen Indonesia.

Pendengar, kita ke informasi selanjutnya dari Sensus Ekonomi 2026. Pendengar, tahukah Anda Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor? Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ya, pendengar, kami informasikan terkait sensus ekonomi, ini merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Ya, pendengar, untuk Anda, Bapak, Ibu, dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Untuk itu, pendengar, kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha sekecil apapun memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan juga pendengar, bagi Anda masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Sekian pendengar, dua pengumuman kami informasikan di siang hari ini dari PT Pelayanan Persero dan dari Sensus Ekonomi 2026. Selanjutnya pendengar, kami mohon perhatian sejenak, kami informasikan satu berita duka.

Pendengar, berita duka dari keluarga Ibu De Bonai Sembai di Biak ditujukan kepada keluarga Kambuh di Nabire Sorong, keluarga Sembai di Biak Serui, keluarga Bonai di Biak Serui. Pendengar, isi berita duka, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, istri terkasih dari Bapak Clemens Kambuh, anak dari almarhum Bapak Meli G. Sembai, yakni Mercy Marisa Sembai SH dan Ibu De Bonai. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Biak dikarenakan sakit. Pendengar, jenazah disemayamkan di rumah keluarga Ibu De Bonai Sembai dengan alamat Jalan Sriwijaya nomor 656 Rits 2 Biak. Selanjutnya pendengar, untuk ibadah pelepasan dan pemakaman pada hari Jumat 18 Agustus 2026 pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Sekian berita duka ini pendengar kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

0: Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tahu Kak Har, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
0: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
0: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
0: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

akarogasi abalige. Tarudung laguoti porsea. Nang manoktor ninna nasida. Atok permusik nami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo. Bye, musike!

budayamu, cintai Indonesiamu. Masyarakat suku Biak memiliki cara tradisional dalam berburu hewan di hutan, yaitu mereka memiliki kemampuan khusus untuk memanggil hewan buruan dengan cara bersuara menggunakan bahasa hewan, sehingga bisa menarik buruan yang dimaksud seperti hewan kuskus dan hewan buruan lainnya. Ternyata kemampuan unik dalam berburu yang dimiliki oleh masyarakat suku Biak ini diturunkan dari orang tua mereka. Oleh masyarakat suku Biak, kemampuan ini disebut dengan borias. Mereka yang memiliki borias sebenarnya menyadari bahwa secara agama hal ini dilarang. Namun secara adat hal ini masih dipertahankan karena dianggap merupakan pemberian dari orang tua moyang mereka turun-temurun. Yang terpenting, hal ini digunakan dengan tujuan positif serta tidak merugikan orang lain.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah paham.

0: nomor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya.
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah, anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Baik, peringkat satu lagu terakhir dari Mudiarau mengakhiri kebersamaan kita di Cerita Budaya, rangkaian lagu-lagu daerah yang sudah kami hadirkan di siang hari ini. Selepas ini peringkat kami hadirkan untuk Anda, kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Hermansen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Klemen Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini, melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali? Aku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet di berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026, di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perli Tan dan Tina Muralitharan, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Biak siang ini, biak orkak ini.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang
1: Ano,
2: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka. Warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
4: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih di Prosatu Herbia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13:44 waktu Indonesia Timur, pendengar, masih kami hadirkan terangkai lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ya, sebelum kami hadirkan kembali pendengar hingga nanti jelang pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami nantikan dulu ya, silakan untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu dangdut dan juga titip salamnya, kami nantikan di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi pendengar, di 0822-5163-4612.

Baik, berikutnya masih kami nantikan ya. Silakan di 0822-5163-4612. Anda bisa langsung telpon biasa ya, pendengar di line telpon tadi. Ataupun Anda juga bisa langsung ke WhatsApp, Anda tinggalkan pesan saja, akan kami bacakan untuk Anda. Ya, hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu satu penyampaian.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, iya. Dengan siapa dan di mana? Halo.

0: Baik, kami coba sambung kembali ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, mendengar rambanya terputus ya, sedikit kendala untuk jaringan telepon lewat WhatsApp ya. Untuk Anda belum sempat langsung telepon biasa ya, pendengar, Anda bisa langsung telepon biasa, bukan telepon di WhatsApp ya. Obat tadi telepon di WhatsApp langsung terputus, ini kendala jaringan ya. Untuk Anda bisa langsung telepon biasa, pendengar, dan juga untuk Anda langsung telepon ya, kami mau juga untuk kurangi sedikit ya volume radio Anda ya, agar suara dapat terdengar jelas tentunya. Ya, sekali lagi pendengar, kami nantikan di 0822-5163-4612. Anda bisa request lagu dan juga titip salamnya akan kami bacakan untuk Anda.

Baik, terima kasih Pringer, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 13.52 waktu Indonesia Timur. Ya, walaupun sempat kendala untuk telepon di WhatsApp, pendengar ya, terputus lagi ya. Untuk Anda bisa request langsung telepon biasa, kami nantikan di 0822-5163-4612. Ya, sambil kami nantikan, kami baca dulu pesan masuk di WhatsApp ya. Terima kasih, ada kakak Sipa di BTN ya. Terima kasih sudah mantau saran kami. Ya, request lagu dari Roma Irama dengan judul Gibah. Siap, terima kasih. Ya, satu lagu ini spesial juga untuk Bunda Mary dan juga semua kru RRI, selamat bertugas. Terima kasih banyak untuk kakak Sipa ya di seputaran BTN. Baik, berikan sebelum kami hadirkan dulu satu lagu dari Roma Irama, kami nantikan ya untuk Anda satu atau dua penelpon lagi, silakan di 0822-5163-4612.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia BRI dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, informasi undian berhadiah tersebut bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi BRI. BRI telah menghimbau nasabah waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga Nugraha, menyebut nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak kejahatan cyber. Ya, dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat undian berhadiah BRI dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta untuk Anda, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
1: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
1: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Ya, satu lagu dari kolaborasi apik ya antara Nasar, Lesti, dan Ungu ya sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga terhibur saja di siang hingga sore nanti. Baik, pendengar masih kami nantikan kembali untuk Anda ya. Request lagu-lagu dangdut di siang hingga jelang pukul 15 nanti. Kami nantikan langsung pendengar, silakan di 0822-5163-4612. Ya, walaupun sempat kendala di WhatsApp ya, Anda bisa telpon kembali di telpon biasa. Baik, terima kasih sudah masuk. Kami coba sambung dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Bang Supa.
0: Siap, dengan siapa di mana? Oke, siap dengan Kak Panji. Apa kabar Kak Panji?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, silakan Kak Panji, request lagu apa?
1: Evita Mala.
0: Evita Mala.
1: Hari-hari cinta.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Itu saja. Oke, siap. Terima kasih Kak Panji.

Baik, terima kasih. Ada Kak Panji langsung menyapa ya di seputaran Bina Netra. Ya, terima kasih. Kami nantikan kembali, silakan satu atau dua penelpon lagi sebelum kami hadirkan di siang hari ini, pendengar. Ya, sekali lagi di telepon biasa 0822-5163-4612. Ya, walaupun Anda sempat mengalami kendala, juga bisa langsung tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami ya, seperti biasa di nomor yang sama. Ya, kami tunggu dulu sebelum kami hadirkan satu lagu dari Evi Tamala.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Jika belum ada, kita langsung dengarkan bersama ya satu lagu dangdut dari Evi Tamala, Hari-Hari Cinta. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Baik, terima kasih pendengar masih di Prosatu Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 14.59 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Baik, pendengar, selama ini akan kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Prosatu Raribia. Sesaat lagi.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Kamis 20 Agustus 2020 Anda. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2020 Anda. Festival Literasi Biak Cerdas 2020 hadirkan Lomba Uji Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan atau LUK SMK. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hadid.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Bupati Biaknufor Markus Octavianus Mansnembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Tri Rian melaporkan.
1: Bupati Biaknufor Markus Octavianus Mansnembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama dua hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yusua Rinaldi, anggota DPRK Biaknufor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biaknufor Markus Octavianus Mansnembra mengatakan, festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
2: Bisa, ya salah satu berinovasi, berkreativitas. Itulah ruang untuk mereka bisa memunculkan bakat-bakat mereka yang selama ini rupanya terpendam, tetapi kita tidak memberikan ruang. Apakah itu ruang di rumah mereka sendiri, keluarga mereka, lingkungan mereka, ataupun di lingkungan sekolah, di mana tempat mereka belajar. Ya kami terima kasih sekali untuk ya teman-teman dari dinas, Pak Kepala Dinas, kemudian teman-teman ada di dinas, pendidikan dan kebudayaan, begitu juga mitra-mitra pemerintah daerah, mitra-mitra dinas, yang juga ikut memberikan kontribusi langsung terhadap pelaksanaan festival ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biaknufor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan, yakni kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain Kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan festival toilet sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkatkan kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
2: Bisa, ya salah satu berinovasi, berkreativitas. Itulah ruang untuk mereka bisa memunculkan bakat-bakat mereka yang selama ini rupanya terpendam, tetapi kita tidak memberikan ruang. Apakah itu ruang di rumah mereka sendiri, keluarga mereka, lingkungan mereka, ataupun di lingkungan sekolah, di mana tempat mereka belajar. Ya kami terima kasih sekali untuk ya teman-teman dari dinas, Pak Kepala Dinas, kemudian teman-teman ada di dinas, pendidikan dan kebudayaan, begitu juga mitra-mitra pemerintah daerah, mitra-mitra dinas, yang juga ikut memberikan kontribusi langsung.
1: Sebelumnya, Asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Papua, Yusua Rinaldi, menilai pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 menjadi kegiatan positif untuk meningkatkan literasi keuangan anak sejak dini. Menurutnya, pemahaman mengenai pentingnya menabung perlu ditanamkan kepada anak-anak agar memiliki kemampuan mengelola keuangan sejak usia sekolah.
3: Diberikan kepada anak-anak karena memang penting sekali untuk anak-anak paham namanya menabung sejak dini, karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga di atas panggung bahwa memang anak-anak itu butuh untuk paham menabung, karena memang slogan-slogan dari orang tua kita itu bukan pepesan kosong bahwa rajin menabung itu.
1: Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak, dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di Lapangan Cendrawasih Biak dan Swissville Hotel Cendrawasih Biak.
0: Pendengar, Festival Literasi Biak Cerdas 2026 hadirkan lomba uji kompetensi sekolah menengah kejuruan atau LUK SMK. Berikut laporan reporter Ririn Aridi.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menghadirkan berbagai inovasi dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026 yang berlangsung selama 2 hari, 20 hingga 21 Agustus 2026. Salah satu kegiatan unggulan yang menarik perhatian adalah Lomba Uji Kompetensi LUK SMK yang melibatkan SMK dari Biak Numfor hingga Supiori. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kamarudin, menjelaskan ada 8 kompetensi keahlian yang dilombakan dan penilaiannya bukan dari guru melainkan langsung oleh praktisi dunia usaha dan dunia industri. Kegiatan ini diikuti oleh 6 SMK, bahkan SMK dari Supiori dan Numfor turut berpartisipasi.
5: Ya, jadi ini lomba SMK memang diikuti oleh 6 SMK, tetapi 1 SMK itu mengirim beberapa kejuruan. Jadi, nah ini yang menilai mereka adalah dunia usaha, dunia industri. Seperti misalnya SMK YPK 2, itu kan mereka memamerkan instalasi listrik efisien. Nah, iya. Dan nah, nanti yang nilai itu di samping dari PLN juga dari Asosiasi Instalasi Listrik Indonesia. Nah, kemudian misalnya otomotif kendaraan ringan. Itu nanti yang nilai dari Toyota dan Yamaha. Nah, kemudian ada perhotelan, itu nanti yang nilai teman-teman dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran. Jadi yang nilai mereka bukan gurunya, tapi dunia industri. Nah, tetapi sebenarnya yang kita ingin festival ini mempertemukan SMK itu dengan dunia usaha. Ini kan ada jurusan boga dan busana. Nah, saya ingin misalnya masyarakat Biak itu juga sudah bisa memesan makanan di mereka. Kemudian busana, sudah bisa juga menjahit di SMK. Jadi kita ingin mempertemukan mereka antara dunia kerja dengan SMK. Nah, festival inilah ajang untuk itu.
4: Sementara itu, salah satu peserta SMK Negeri 3 Biak Kemaritiman Pulau Numfor turut memamerkan produk unggulan dari 2 jurusan, agribisnis perikanan dan nautika kapal penangkapan ikan. Kepala Sekolah Hamjah menyebut antusiasme siswanya untuk terlibat dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Pihaknya membawa produk olahan perikanan, ikan basa dan ikan garam, serta alat tangkap jaring buatan siswa. Produk sekolah ini sudah konsisten dipasarkan selama 2 tahun di berbagai tempat hingga dikirim ke luar Biak tergantung pesanan.
6: Untuk yang jaring kita rilis dari 300 sampai 350 sampai 400 tergantung permintaan custom. Standnya dari 300 sampai 400. Kemudian untuk yang ikan basah itu ada 2 varian, 500 gram itu kalau di Numfor kita lepas 15.000. Kalau di sini 20.000. Yang 1 kilo atau 1.000 gram kita lepas dengan harga 30.000, kalau di sini 35. Beda 5.000 selisih. Sedangkan ikan garam ada 3. 1.180 gram, 300 gram, dan 500 gram. Masing-masing variannya beda-beda juga. Mulai dari 15.000, 25.000, dan 35.000 untuk di pasaran. Kami sangat senang karena kami bisa promosikan sekolah kami juga. Karena banyak di lokalan Biak, itu tahunya SMK Kamartiman cuma satu, yaitu yang ada di Sopeng. Nah, sedangkan di Numfor juga ada satu SMK yang kami coba dengan potensi alam yang ada, kami coba tingkatkan dan memberikan pemahaman kepada para siswa bahwa sumber daya alam yang ada harus dimaksimalkan dengan baik di sana.
4: Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dibuka langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Manstembra, dan Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa, diawali dengan Senam Anak Indonesia Hebat. Kegiatan ini melibatkan seluruh pelajar di Kabupaten Biak Numfor, berlangsung hingga 21 Agustus 2026.
0: Pendengar, pembangunan KNMP Sambar Binyeri beri dampak nyata bagi nelayan. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.
7: Kami para nelayan sangat terima kasih karena benar-benar perubahan, dalam artian dulunya kami jual hasil tangkapan kami ke pasar Pandoi, tapi seketika ada koperasi, hadirnya ada koperasi di sini, kami sangat senang dan sangat membantu kami.
1: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Sambar Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua diarahkan menjadi model pengembangan ekonomi pesisir melalui penguatan koperasi, kemitraan dan kepastian pasar bagi hasil tangkapan nelayan. Kampung Nelayan Modern atau Kalamo Sambar Binyeri sebelumnya menjadi model percontohan yang kemudian dikembangkan dan ditransformasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menjadi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat produktivitas serta perekonomian perekonomian masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra katakan pembangunan KNMP merupakan bagian dari program pemerintah yang terus dikembangkan di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor. Dari 11 KNMP yang dibangun pada 2026, sejumlah lokasi tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Biak Numfor.
8: Program Kampung Nelayan Merah Putih secara keseluruhan telah dibangun 11 Kampung Nelayan Merah Putih dari 61 yang diusulkan. Dari 61 telah ditetapkan dalam SK sebanyak 31 lokasi dan rencananya akan dibangun tahun depan.
1: Sementara itu, Kepala Kampung Binyeri Abraham Emsen menilai keberadaan KNMP dan koperasi memberikan peluang bagi masyarakat nelayan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Menurutnya, pemerintah kampung bersama koperasi akan terus memperkuat kolaborasi agar keberadaan KNMP dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Samber Binyeri.
9: Adanya koperasi yang memperbantu kami juga masyarakat sehingga tidak terus ke pasar, tapi bisa di sini saja karena harga ikan juga sudah mulai bagus. Dan untuk ke depan bagian ini menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah kampung. Untuk ke depan kami juga tetap kolaborasi terus dengan Dinas Perikanan sehingga bagian ini bagian-bagian yang harus kami lengkapi.
1: Dari sisi kemitraan, PT Perikanan Nusantara Jaya menjadi salah satu off-taker yang bekerja sama dengan koperasi Samber Binyeri. Kemitraan tersebut telah berjalan sejak 8 Mei 2024 untuk menyerap hasil tangkapan nelayan lokal. Mitra koperasi Samber Binyeri Maju Hendrio Mahu mengatakan, keberadaan fasilitas dan off-taker memberikan kepastian kepada nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan. PT Perikanan Nusantara Jaya telah mengirim 21 kontainer perikanan dari Samber Binyeri dengan estimasi 330 ton hingga 350 ton. Hasil perikanan tersebut dikirim ke sejumlah daerah, yaitu Semarang, Surabaya, Jakarta, dan Bitung.
10: Dengan adanya fasilitas dari KKP atau dari pemerintah, kemudian ada kami selaku off-taker memberi kepastian dari membeli hasil tangkapan nelayan itu sendiri. Jadi kami selama 2 tahun ini sudah berjalan. Jadi untuk produk-produk unggulan dari Kalamo ini itu ikan-ikan pelagis berupa ikan tuna, cakalang, kemudian ikan-ikan demersalnya yaitu ikan-ikan kakap, kerapu, dan anggoli atau golden snapper.
1: Ketua Koperasi Samber Binyeri Maju Adamam Pioper menyebut pembangunan KNMP yang terintegrasi dengan koperasi menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kampung. Menurut Adam, peningkatan harga ikan menjadi salah satu dampak yang mulai dirasakan nelayan dengan adanya kemitraan dengan off-taker.
11: Dengan upaya-upaya yang kami lakukan dengan off-taker mengenai harga-harga ikan, ya masyarakat sudah mulai banyak yang bergabung karena di beberapa hari yang baru lewat ini usaha kami untuk kami punya off-taker atau PKS itu mulai harga ikan mulai naik. Dari dulunya harga 14, 15, ya sekarang sudah mencapai 20 sampai 23 ribu.
1: Sebelumnya, salah satu nelayan dari kampung Samber Binyeri, Ortisan Miokbun, mengatakan keberadaan koperasi membawa perubahan bagi nelayan, terutama dalam pemasaran hasil tangkapan dan pemenuhan kebutuhan melaut.
7: Kami para nelayan sangat terima kasih karena benar-benar perubahan dalam artian dulunya kami jual hasil tangkapan kami ke pasar Pandoi, tapi seketika ada koperasi, hadirnya ada koperasi di sini, kami sangat senang dan sangat membantu kami.
1: Saat ini, Koperasi Samber Binyeri Maju tercatat memiliki sekitar 89 anggota. Ke depan, penguatan koperasi, kemitraan dengan off-taker, dan dukungan pemerintah diharapkan menjadi bagian penting dalam pengembangan KNMP sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Biak Numfor apresiasi Yayasan Rumsram tampilkan praktik cerdas literasi numerasi pada Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Berikut laporan reporter Ririn Aridi.
4: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa memberikan apresiasi khusus kepada Yayasan Rumsram Biak Numfor saat mengunjungi stan pameran dalam pembukaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 yang berlangsung di Lapangan Cendrawasi Kamis 20 Agustus 2026. Festival ini digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor sekaligus dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berlangsung selama 2 hari 20 hingga 21 Agustus 2026. 2006. Wakil Bupati menyampaikan apresiasi luar biasa atas terselenggaranya festival yang melibatkan ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Juga dengan partisipasi semangat Yayasan Runsram dalam memberikan informasi literasi bagi anak-anak Biak Numfor. Ia menekankan bahwa membaca adalah jendela dunia, sedangkan berhitung membentuk karakter untuk memecahkan masalah. Melalui kegiatan ini, anak-anak tidak hanya belajar, tetapi juga dapat berbagi ilmu.
12: Penyelenggaraan, terlaksana dan suksesnya festival literasi yang melibatkan paling banyak anak-anak sekolah. Saya memberikan apresiasi secara khusus kepada teman-teman di Yayasan Rumsram. Ada hal yang istimewa yang saya dapat hari ini. Ternyata literasi dan numerasi ini bukan hanya ditujukan kepada anak-anak saja. Tetapi timbal balik, anak-anak pun juga bisa mendidik orang tuanya dari sisi pendidikan. Belajar membaca, berhitung. Membaca berarti jendela dunia. Anak-anak bisa mengetahui tentang dunia. Dia bisa cerita ke orang tuanya. Tapi juga bagaimana berhitung. Berhitung membentuk karakter untuk memecahkan masalah. Oleh sebabnya, atas nama pemerintah daerah, kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman di Rumsram yang eksis dari dulu sampai hari ini. Kita berharap teman-teman dari Rumsram tetap eksis, semangatnya tertular ke banyak orang. Tapi secara khusus dari karya-karya pikiran-pikiran brilian yang luar biasa dari teman-teman dari Rumsram bisa ditularkan, dibagikan ke anak-anak secara khusus, anak-anak pribumi, anak-anak asli Biak, anak-anak Papua, dan anak-anak Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
4: Sementara itu, Program Manager Education Nutrition Yayasan Rumsram, Elizabeth Bukorpioper, menyambut baik kunjungan Wakil Bupati dan menyampaikan bahwa pihaknya turut berpartisipasi sebagai mitra strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Pihaknya mempromosikan praktik cerdas dan baik dari 17 sekolah dampingan, yaitu 9 sekolah dasar dan 8 PAUD di Kabupaten Biak Numfor. Karya-karya yang dipajang juga merupakan hasil kerjasama dengan UNICEF melalui dukungan pemerintah Jepang. Pameran ini menampilkan karya yang mengintegrasikan literasi, numerasi, dan edukasi gizi.
13: Kita hadir dalam rangka pameran ini adalah sebenarnya kami mempromosikan apa yang menjadi praktek-praktek cerdas, praktek baik kami di 17 sekolah dampingan kami, baik untuk 9 sekolah dasar maupun 8 PAUD, dan kami juga hadir dalam rangka untuk melihat ada inovasi-inovasi yang sebenarnya hadir melalui praktek cerdas itu sendiri. Dan kami memajang karya-karya yang muncul di sini sebagai kerjasama kami dengan UNICEF melalui dukungan pemerintahan Jepang. Ini sebenarnya 17 sekolah punya karya-karya baik begitu yang dimunculkan dalam pameran kali ini. Di mana kami melihat di sana ada pesan literasi, numerasi, integrasi edukasi gizi, tetapi kami juga sebenarnya mengajak orang tua. Mari datang terlibat untuk melihat bahwa ketika kita bicara pendidikan, secara khusus pendidikan usia dini dan pendidikan dasar, kita bukan bicara saja bagaimana sekolah yang bekerja, tetapi perlu orang tua secara strategis mengambil peran untuk bisa mendukung pembelajaran anak di rumah dengan cara-cara sederhana.
4: Melalui stand pameran ini pun menjadi momentum advokasi bagi Yayasan Rumsram untuk terus mendorong kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan yang relevan dengan jati diri anak-anak Biak Numfor.
0: Pendengar, kita ke informasi terakhir. Ya, pendengar, hari ini secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 di Biak Numfor. Festival ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melibatkan ribuan siswa, dan meluncurkan beragam inovasi. Kita ikuti bersama wawancara langsung reporter Tri Rian bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamarudin SPD, MAP.
1: Dengar, hari secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 di Biak Numfor. Festival ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melibatkan ribuan siswa dan meluncurkan beragam inovasi. Dan saat ini kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamarudin. Pak Kadis, bisa disampaikan seperti apa pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 ini?
14: Ya, jadi hari ini bertepatan dengan kita mengadakan Festival Literasi Biak Cerdas 2026, ada 3 inovasi yang kita luncurkan. Ada 1 relaunching. Relaunching itu artinya sudah pernah kita launching, tapi kita launching lagi dengan nama baru, yaitu Kartu Bapak Tua. Dulu kita menyebutnya Kartu Biak Pintar, sekarang kita menyebutnya Kartu Bapak Tua. Nah, Kartu Bapak Tua ini singkatan dari Bantuan Pendidikan Untuk Anak. Jadi mulai tahun ini kan kita merubah Kartu Biak Bapak Tua itu. Jadi kita kasih ke anak yang baru pindah jenjang, kira-kira kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Jadi mereka bisa gunakan itu untuk beli seragam, beli buku, dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, kami tadi juga meluncing festival toilet sekolah. Jadi kami ingin mengintervensi percepatan penanganan toilet di sekolah dengan cara yang menggembirakan. Makanya kita bikin festival. Jadi ini akan dinilai selama setahun. Dan penilaian ini mulai berjalan awal September. Nanti akan kami umumkan di bulan Desember. Saya sudah janjikan kepada sekolah dengan toilet terbaik itu hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Untuk dua kategori, toilet pria dan toilet wanita. Nah, saya berharap dengan festival ini, teman-teman guru dan siswa memiliki kesadaran untuk mengelola toiletnya secara profesional, secara baik. Yang ketiga, tadi kami sudah meluncing juga gerakan Mamri Mansonanem. Mamri Mansonanem itu adalah menabung 2000, menyongsong masa depan gemilang. Jadi, kita ingin mendidik anak-anak kita untuk menabung, dan gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari salah satu bank di sini, BPR Bosnik Insia, yang juga punya gerakan 2000 untuk masa depan. Jadi kami fixkan, jadi kami ingin anak-anak menabung gitu. Nah, itu namanya gerakan Mamri Mansonanem. Nah, saya berharap dengan tiga inovasi ini kita memperkuat berbagai literasi, terutama literasi keuangan kan. Gitu. Jadi kan literasi itu banyak, literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi keuangan, literasi kewarganegaraan. Nah, di samping itu ada beberapa lomba juga yang kita adakan pada kesempatan ini. Ini yang paling menarik ini adalah LUK SMK, lomba uji kompetensi SMK. Seperti kita lihat tadi ada 8 kompetensi SMK yang dilombakan dan kita akan dinilai oleh dunia usaha, dunia industri. Nah, hasilnya nanti akan kita umumkan pada hari Jumat. Itu beberapa lomba, di samping lomba-lomba lain seperti nyanyi, pidato bahasa Inggris, bahasa Biak, dan bahasa Indonesia.
15: Berapa hari, Pak?
14: Ini kita lakukan selama 2 hari sebenarnya, tapi di 2 tempat. Jadi di sini, kemudian indoornya di Hotel Swiss Bell. Nah, saya undang teman-teman juga besok kita gabung ke Swiss Bell. Di sana itu ada 2 lomba, yaitu yang pertama untuk anak-anak SMA ada Biak Biot Innovation Challenge. Jadi kami men-challenge anak-anak SMA untuk membuat inovasi-inovasi baru untuk 3 isu, isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kalau tidak salah itu ada sekitar lebih dari 10 tim besok akan berlaga, juga akan dinilai oleh para ahli di sana, ahli ekonomi, ahli dari perguruan tinggi akan menilai inovasi mereka. Lalu di sana ada lomba matematika IPA untuk anak-anak SMP. Itu yang besok kita lakukan.
1: Selain kegiatan literasi, apa saja yang menjadi fokus dan tujuan utama dari kegiatan ini? Dan salah satunya ini ada hadir lomba yang melibatkan SMK.
14: Ya, jadi ini lomba SMK. Memang diikuti oleh 6 SMK, tetapi 1 SMK itu mengirim beberapa kejuruan. Jadi ini ada yang dari jauh, malah dari Numpor gabung ke sini. Bahkan ini Supiori juga bergabung. Jadi SMK yang ada di Supiori juga minta bergabung dan saya bolehkan. Jadi mereka juga bergabung di lomba uji kompetensi SMK ini. Iya. Jadi mereka ada sekarang ini di. Nah, ini yang menilai mereka adalah dunia usaha, dunia industri. Seperti misalnya SMK YPK 2 itu kan ada, mereka memamerkan instalasi listrik efisien. Nah, iya. Nah, nanti yang nilai itu di samping dari PLN juga dari Asosiasi Instalasi Listrik Indonesia. Nah, kemudian misalnya otomotif kendaraan ringan. Itu nanti yang nilai dari Toyota dan Yamaha. Nah, kemudian ada perhotelan, itu nanti yang nilai teman-teman dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran. Jadi yang nilai mereka bukan gurunya, tapi dunia industri. Nah, tetapi sebenarnya yang kami inginkan juga, kita ingin festival ini mempertemukan SMK itu dengan dunia usaha. Jadi misalnya gini, ini kan ada jurusan boga dan busana. Nah, saya ingin misalnya masyarakat Biak itu juga sudah bisa memesan makanan di mereka. Kemudian busana sudah bisa juga menjahit di SMK. Iya, begitu. Jadi kita ingin mempertemukan mereka antara dunia kerja dengan SMK. Nah, festival inilah ajang untuk itu.
1: Baik, terima kasih. Demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamarudin.

Baik, mendengar wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini, edisi Kamis 20 Agustus 2020. Saya Hanif, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore, kami ucapkan Shoima Kasumasa.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 1.

Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali temani sore Anda di edisi sore hari ini 20 Agustus 2026. Pendengar, rangkaian hiburan dan informasi kami hadirkan menemani sore Anda, pendengar. Dan nanti pada pukul 17 kita ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Pro 1 yang kami relay dari Pro 1 Jakarta dengan topik ketahanan pangan, produksi RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan juga RRI Bandar Lampung. Ya, selamat sore untuk Anda semua di mana saja berada, dan selamat mendengarkan informasi dan juga

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkir.

0: Ya baik pendengar, pukul 17 tepat waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Asta Cita Pro 1 dan kami relay dari Pro 1 Jakarta. Produksi RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, RRI Bandar Lampung.
1: Atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Praslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserpalsi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di serpalsi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan. Kemudian 11 ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebetulan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSIMSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Siji, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSIMSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Cici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15 itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi petani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani.

0: dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun, pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di dijuangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi, ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana kembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karut tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan baik penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, ya, 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen, ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan, ya, kita rawat dengan baik. Kalau perlu memang kita ini, ya, semprot dengan herbisida untuk mematikan ini, ya, rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup, ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal, ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik, ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup, ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir, ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman, ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak, ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh, ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, menurut saya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah untuk ditanam di wilayah secara umum di Indonesia, ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok, ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan, ya, untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen, ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya

0: perhatian dari pemerintah, terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu beratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali. Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
2: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
2: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MTS harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Oke.
2: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MTS 1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi.

0: itu kita harus melakukan sidang ulang kembali. Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu. Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Luar
0: terutama
1: biasa.
0: Terutama pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Luar biasa Ibu ya.
2: Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak,

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPP RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:29 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk beberapa informasi yang akan kami hadirkan di dalam ruang iklan layanan masyarakat. Ya, yang pertama kami sampaikan pengumuman. Pengumuman diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat ya, bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara atau dibongkar rampung, dimigrasi ke KWH meter prabayar token. Ya, tidak mau rumah Anda gelap gulita, tenang, cara bayar gampang. Cukup lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket, atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jadi jangan tunggu lagi, bayar listrik tepat waktu, terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Program Gelegar PLN Mobile 2026 hadir kembali. Tetap tenang, bisa menang. Periode sampai 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone, dan gadget favorit. Voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile, semakin sering kamu transaksi, semakin besar peluang menang. Mari download dan transaksi sekarang di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. Melayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang, PLN Indonesia. Selanjutnya pendengar, pendengar setia, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 tahun, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Nah, untuk Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar. Informasi yang benar dan lengkap, karena setiap usaha sekecil apapun punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
4: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
4: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
4: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Peringkat selanjutnya, pengumuman masih dari PLN Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Pengumuman berasal dari PT PLN Persero P3 Biak ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Isi pengumuman, dalam semangat memperingati HUT Kemerdekaan RI, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang semakin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada 17 hingga 25 Agustus 2025. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik di PLN Mobile. Download PLN Mobile di Play Store maupun App Store dan transaksi sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Merdeka Daya, HUT RI ke-81, PLN Mobile melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu.
6: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
7: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
6: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
7: Wah, bagus dong.
6: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
7: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
6: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
7: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
6: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
8: Halo, ada kabar gembira. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-14 Persekutuan Wanita Jemaat GKI Raja Damai Korem, panitia mengundang seluruh persekutuan wanita seklasis Biak Selatan dan sanggar-sanggar senam untuk mengikuti Lomba Senam Caca. Siapkan tim terbaik Anda. Setiap tim terdiri dari 6 orang dengan biaya pendaftaran Rp200.000 per tim. Pendaftaran dibuka mulai 10 Juli hingga 20 Agustus 2026 setiap hari pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja GKI Raja Damai Korem. Peserta dapat memilih salah satu dari dua lagu yang telah disediakan panitia, yaitu Waswar Osermonda Caca Biak atau Wakiar Monda Beaya. Seluruh peserta juga diharapkan mengikuti technical meeting pada Kamis 20 Agustus 2026 di Gereja GKI Raja Damai Korem. Lomba akan diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur di Gereja GKI Raja Damai Korem. Raih kesempatan membawa pulang hadiah jutaan rupiah serta piala dan piagam penghargaan bagi para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan tim Anda dan jadilah bagian dari kemeriahan HUT ke-14 Persekutuan Wanita Jemaat GKI Raja Damai Korem. Kegiatan ini terselenggara di bawah pembinaan Ketua PHMJ Jemaat GKI Raja Damai Korem, Pendeta Biung Matulesi, STH.
0: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan, dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya nak, karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:58 waktu Indonesia Timur. Dan tepat pukul 19 kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua.

siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kami masih menantikan Gema Papua produksi RRI Wamena, dan kami masih menghadirkan teman-teman hiburan untuk Anda hingga kita terhubung bersama RRI Wamena dalam paket acara Gema Papua.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pada malam hari ini Gema Papua belum dapat kami siarkan untuk Anda dengarkan berita-berita seputar Papua dikarenakan sulitnya hubungan kami, jaringan kami bersama RRI Wamena. Dan Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak dengan program-program acara selanjutnya. Dan kami masih terus temani Anda mendengar dengan hiburan dan juga informasi untuk Anda. Selamat malam dan selamat malam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: terima kasih. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Hiburan-hiburan telah kami hadirkan. Tak terasa kita sudah berada di menit ke-32 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini. Dan program kami selanjutnya adalah program religi di pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Malam hari ini kami akan hadirkan religi Islami bagi pendengar yang beragama Muslim. Kami hadirkan satu program acara khusus yaitu religi Islami untuk Anda. Selamat malam.
1: Sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat Muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat Muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

0: Waalaikumsalam Bu Haja.
1: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statuut tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Ada apa teriak malam-malam?
1: Nonton film, Bu.
2: Ini Pengabdi Setan.
0: Bikin kaget saja. Puasa-puasa nonton film horor. Tidur sana. Berapa jam lagi sahur loh.
3: Tumben bangun awal kamu.
0: Itu ya, mereka tuh berdua habis terawih nonton film horor.
3: Film horor apa?
1: Pengabdi Setan ya.
3: Lah, bukannya Pengabdi Setan sudah lama kan filmnya?
2: Wih, tahu juga ya orang tua.
3: Tahu lah, kan ayah nonton sama ibu di bioskop.
2: Oh. Jadi nonton berdua nih?
0: Iyalah.
3: BTW, hasil ujian kamu gimana nih, Ren?
2: Aduh, gagal ya.
0: Gak apa-apa sih, Ren. Belum rezeki. Kalian kan masih muda, masih banyak kesempatan.
2: Masa harus jadi abdi negara sih?
3: Sudah-sudah. Kita sahur dulu. Ayo, abis itu kita subuh di masjid ya.

0: Ternyata mau jadi abdi negara nih tidak gampang ya.
1: Ya, ayah sama ibu tidak mau paksa sih. Cuma ayah sendiri bukan PNS, ibu juga. Ya, siapa tahu kamu atau Ratri kelak bisa jadi PNS. Yang jelas sih, masa depan jelas, cuma...
2: Kenapa emangnya ya?
1: Ya, semua itu harus dari hati, dari niat. Jangan ingin jadi pengabdi negara sekedar supaya tidak nganggur, supaya ada penghasilan tetap. Namanya juga mengabdi, harus loyal untuk negara, bukan sok nasionalis atau idealis.
2: Iya ya, gak heran. Kalau hari gini, kalau dengar radio tuh, masih aja ibu dengar panggilan si A, si B, dari instansi apa gitu, dipanggil. Gak kerja berbulan-bulan, malah ada yang sampai setahunan loh.
3: Nih, bikin rugi negara saja.
1: Nah, itu dia maksud ayah.
0: Ya udahlah.
2: Ya, gak apa-apa, jangan kecewa. Pasti ada kesempatan lagi nanti. Ya sudah, kalian berdua tidur sana, istirahat.
0: Ya.
1: Ada apa?
0: Ada proyek ini.
1: Proyek? Proyek apa?
0: Saya dapat info, kita ini kan ya, gimana ya, ada tanam sayur-sayur lah, ternak. Nah, ada tawaran untuk MBG ini.
1: Oh, ayah sudah dengar sih. Terus, jadi?
0: Ya, kalau bisa, saya bisa pasok bahan gitu. Kebetulan saya ada teman dua orang nganggur. Ya, biar saya ajak dorang.
1: Boleh-boleh saja sih. Yang penting jelas ya. Masalahnya, barang ini banyak disalahgunakan nih sama oknum-oknum tertentu nih.
0: Ya, betul sih. Jadi, gimana ya? Fix toh?
1: Oke, fix.
2: Boleh sih, boleh. Cuma jangan cuma tahu cabut-cabut, nggak ditanam lagi. Terus kamu juga bisa saling bantu sama teman-teman, daripada kalian nongkrong nggak jelas.
3: Betul. Jadi, mengabdi pada negara itu bisa banyak hal. Tidak cuma jadi pegawai negeri. Kalau rezeki, tidak akan ada yang bisa halangi.
0: Gila, sadis banget saya punya adik ini.
1: Tapi memang betul. Next time ada buka lagi lowongan pegawai, ya coba saja sambil cari yang lain. Yang penting kan tidak nganggur. Karena kalau nganggur banyak godaan. Lihat saja tuh sekarang, sedikit-sedikit tawuran lah, ribut lah. Itu orang-orang yang tidak ada kerjaan. Kerja apa saja yang penting

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bina.

Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Iya, pendengar, tepat pukul 21 saat ini kita kembali akan simak penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 atau pukul 9 malam. Dan selepas warta berita saya akan kembali hadir menyapa dan menemani Anda, pendengar, tentunya dengan beragam program siaran kami di sepanjang edisi malam ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Ya, tetap bersama Pro 1 Rari Biak di FM 96.1 MHz. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terlebih dahulu. Karena kalau saya juga seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
2: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, apa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan. Luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
3: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WDP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda jumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
1: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
0: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
2: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
0: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta. Ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Terus mengudara untuk Anda, pendengar, dan seperti biasa, lepas penyampaian berita Jakarta, kita kembali dan beragam program siaran kami yang mana hadir untuk Anda di acara kita Golden Memory edisi 20 Agustus malam ini dengan beragam nuansa rangkaian lagu hiburan Indonesia mancanegara tembang nostalgia yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sembari menunggu kebersamaan Anda pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung saya nantikan di layanan telepon kita 0981247111 atau juga di 0822516346412. Baik melalui via WhatsApp kita atau juga layanan telepon kita pendengar hadir menemani Anda nanti hingga tepat pukul 23 atau ke jam 11 malam. Golden Memory hadir ke ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung saya nantikan saja di 0822516346412. Saya hadirkan dulu beragam nuansa rangkaian hiburan yang sudah saya siapkan di sini sembari menantikan Anda yang ingin bergabung di acara kita Golden Memory. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan beragam nuansa rangkaian hiburan yang saya hadirkan. Semoga terhibur ke ruang dengar Anda.

Pada karena dari Abilio ya, dengan cinta ada di mana, ada di situ kah atau ada di hati nih ya. Oke, sudah hadir menemani kita pendengar, mengawali jumpa saya hadir menemani Anda di malam hari ini di acara kita Golden Memory edisi Kamis Manis, lebih optimis buat semua yang termanis saja ya. Pendengar setia Pro 1 yang lagi tetap setia bersama saya di malam ini, seperti biasa Golden Memory hadir dengan mewakili pilihan lagu-lagu yang ingin Anda dengar, Anda request di malam hari ini ya. Silakan 0822-5163-4612 hadir menemani kita di acara Golden Memory untuk malam ini. Saya hadirkan saja semua requestan lagu-lagu yang ingin Anda dengar, yang ingin Anda request di acara kita Golden Memory untuk saat ini. 0822-5163-4612 silakan untuk Anda di mana saja berada, berbagai nuansa hiburan dari Indonesia mancanegara, beragam lagu-lagu tembang nostalgia menemani Anda di saat ini. Saya nantikan saja pendengar di acara kita Golden Memory. Ya, saya tunggu saja. Yang lain silakan 0822-5163.

Aman selalu, selalu aman Pak. Waduh, di Jogja ya? Baik. Benar. Jadi sampai sekarang ini juga masih ini ya, pancarnya masih apa siaga juga untuk di luar, jangan sampai ada susulan begitu. Tapi informasi dari BMKG belum ada juga ya. Baik. Hanya satu ya, gatomasis ya. Siap. Baik. Siap. Amin. Amin. Siap. Oke, Pajar, terima kasih. Siap. Tuhan berkati juga, selamat malam. Iya, dari Pak Jerry Marian di Jogja ya. Ini berbagai bencana juga terus terjadi. Yang mana untuk Indonesia sendiri beberapa hari kemarin juga di tanggal 15 dari NTT. Dan guncangan itu juga masih terasa berbagai tempat juga di daerah yang ada. Ini juga informasi yang tadi sempat disampaikan juga dari Pak Jerry Marian sendiri di Jogja tadi pagi juga, tadi sore ya, gempa juga baru berlangsung di daerah Jogja. Ya, semoga masyarakat tetap memperhatikan beragam informasi atau berbagi pantauan aktivitas bencana melalui informasi-informasi terakurat, terupdate dari informasi BMKG, biar itu bisa menjadi acuan, menjadi satu pegangan bahwa ketika hal itu kita sudah memahami, sudah tahu lebih awal informasinya, sehingga bisa waspada selebih dini lagi sebelum gempa itu terjadi. Ya, terima kasih untuk Pak Jerry Marian dari Jogja yang sudah melaporkan tadi, bergabung sekaligus request lagu dari The Mercies tadi, Hania Satu. Nanti akan saya hadirkan lagunya, ditunggu saja Pak Jar. Yang berikut lagi silakan 0822 5163 4612. Yang ingin bergabung, saya masih tunggu saja kebersamaan kita di Golden Memory edisi malam ini pada Kamis 20 Agustus 2026. Yang ingin bergabung, silakan, saya tunggu saja di acara kita Golden Memory.

Iya, silakan lagi yang lain 0822-5163-4612 masih menemani Anda di acara kita Golden Memory. Iya, tekan semangat masih menemani, semoga bisa menghibur juga untuk Anda yang di rumah, bahkan di tempat kerja. Untuk aparat TNI Polri, para security juga tetap semangat. Ya, untuk warga Biak dan sekitarnya atas semua informasi yang bersifat pemberitahuan terkait dengan kebencanaan juga perlu kita waspadai, perlu kita ikuti informasinya sehingga kita tidak ketinggalan informasi ketika hal-hal tersebut dapat kita tahu ya bersama bahwa saat ini lagi mengalami beragam bencana ya, mulai dari gempa yang baru saja melanda wilayah timur Nusa Tenggara Timur maksudnya, dengan gempa yang baru saja kita ikuti bersama di tanggal 15 Agustus ya, seperti apa. Dan ini informasi juga tadi dari Pak Jer sendiri, di Jogja juga ada gempa yang tadi berlangsung sore hari. Sementara kabar informasi lain juga mengulas kembali lagi mengguncang Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Gempa dan kekuatan 3,0 skala Richter. Dan juga ada juga gempa dari mengguncang 3,7 guncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Ini dengan gempa magnitudo 3,1 skala Richter ya, SR. Dari Manggarai sudah dilaporkan juga dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dari Jogja. Nah, kita tetap memperhatikan informasi melalui pantauan info BMKG seperti apa, sejauh mana informasi-informasi yang diberikan. Ya, sembari menantikan yang lain, silakan 0822-5163-4612 yang ingin bergabung, saya nantikan saja di via telepon kita atau juga melalui WhatsApp di 0822-5163-4612. Melalui chat boleh, melalui via telepon juga saya tunggu saja. Sembari menantikan, saya hadirkan dulu satu lagu yang sudah direquest dari Pak Jerry. Ada lirikan lagu dari The Mercy, Hanya Satu. Ya, selamat malam untuk semua, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Nuansa lagu yang sudah dipilih tadi dari Pak Jerry Marian. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan.

Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAP dengan pesan hari ini.

berbagai nuansa hiburan yang terus hadirkan untuk Anda. Iya, 31 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Are you happy? Dengan semangat, dengan beragam musik hiburan, Indonesia mancanegara tengah hadir ke ruang dengar Anda. Iya, sesaat lagi kita akan menuju pukul 24 atau ke jam 12 malam. Beragam nuansa hiburan masih terus hadirkan dengan nuansa lagu-lagu barat terkini. Iya, satu dari Lady Gaga featuring Bradley Cooper dengan lirikan lagunya Sia Hello. Ya, selamat malam saja buat semua. Semoga terhibur. Tetap bersama Pro 1 RRI.

51 menit lepas dari pukul 23 pendengar yang masih dan berbagi program hiburan yang saya hadirkan terus sesaat lagi nanti hingga tepat pukul 24. Kita akan akhiri saja untuk kebersamaan kita di malam ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, udara bersama Anda melalui FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

0: 90,1 FM program 1 Radio Republik Indonesia Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Biak. Ya, selamat pagi, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak pagi ini, edisi Jumat 21 Agustus 2020 Anda. Ragam musik, informasi menarik dan juga program menarik akan kami hadirkan mengawali kebersamaan kita di Biak pagi ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, pendengar, kurang lebih saya Hanif menemani Anda dari pukul 5 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak saran kami secara langsung di 90,1 MHz Pro 1 RRI Biak maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, mengawali kebersamaan kita di Biak pagi ini pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur saat ini akan kami hadirkan untuk Anda ragam lagu-lagu religi bernuansa Islami, terkhususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi Islami di pagi hari ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi saya kami ucapkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Biak pagi ini, Biak arwo ini.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026.

Festival Literasi Baik Cerdas 2026 hadirkan Lomba Uji Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan atau LUK SMK. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Tririen melaporkan.
1: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama dua hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yusua Rinaldi, anggota DPRK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra mengatakan festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
2: Bisa, ya salah satu berinovasi, berkreativitas. Itulah ruang untuk mereka bisa memunculkan bakat-bakat mereka yang selama ini rupanya terpendam, tetapi kita tidak memberikan ruang. Apakah itu ruang di rumah mereka sendiri, keluarga mereka, lingkungan mereka, ataupun di lingkungan sekolah, di mana tempat mereka belajar. Ya, kami terima kasih sekali untuk teman-teman dari Dinas Pak Kepala Dinas, kemudian teman-teman ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, begitu juga mitra-mitra pemerintah daerah, mitra-mitra dinas, yang juga ikut memberikan kontribusi langsung terhadap pelaksanaan festival ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan, yakni kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain Kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan festival toilet sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkatkan kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
2: Bisa, ya salah satu berinovasi, berkreativitas. Itulah ruang untuk mereka bisa memunculkan bakat-bakat mereka yang selama ini rupanya terpendam, tetapi kita tidak memberikan ruang. Apakah itu ruang di rumah mereka sendiri, keluarga mereka, lingkungan mereka, ataupun di lingkungan sekolah, di mana tempat mereka belajar. Ya, kami terima kasih sekali untuk teman-teman dari Dinas Pak Kepala Dinas, kemudian teman-teman ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, begitu juga mitra-mitra pemerintah daerah, mitra-mitra dinas, yang juga ikut memberikan kontribusi langsung.
1: Sebelumnya, Asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Papua, Yusua Rinaldi, menilai pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 menjadi kegiatan positif untuk meningkatkan literasi keuangan anak sejak dini. Menurutnya, pemahaman mengenai pentingnya menabung perlu ditanamkan kepada anak-anak agar memiliki kemampuan mengelola keuangan sejak usia sekolah.
3: Diberikan kepada anak-anak karena memang penting sekali untuk anak-anak paham namanya menabung sejak dini, karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga di atas panggung bahwa memang anak-anak itu butuh untuk paham menabung, karena memang slogan-slogan dari orang tua kita itu bukan pepesan kosong bahwa rajin menabung itu.
1: Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak, dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di Lapangan Cendrawasih Biak dan Siswell Hotel Cendrawasih Biak.
0: Pendengar, Festival Literasi Biak Cerdas 2026 hadirkan Lomba Uji Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan atau LUK SMK. Berikut laporan reporter Ririn Aridi.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menghadirkan berbagai inovasi dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026 yang berlangsung selama 2 hari, 20 hingga 21 Agustus 2026. Salah satu kegiatan unggulan yang menarik perhatian adalah Lomba Uji Kompetensi LUK SMK yang melibatkan SMK dari Biak Numfor hingga Supiori. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kamarudin, menjelaskan ada 8 kompetensi keahlian yang dilombakan dan penilaiannya bukan dari guru melainkan langsung oleh praktisi dunia usaha dan dunia industri. Kegiatan ini diikuti oleh 6 SMK, bahkan SMK dari Supiori dan Numfor turut berpartisipasi.
5: Ya, jadi ini lomba SMK memang diikuti oleh 6 SMK, tetapi 1 SMK itu mengirim beberapa kejuruan. Jadi, nah ini yang menilai mereka adalah dunia usaha, dunia industri. Seperti misalnya SMK YPK 2, itu kan mereka memamerkan instalasi listrik efisien. Nah, iya. Dan nanti yang nilai itu di samping dari PLN juga dari Asosiasi Instalasi Listrik Indonesia. Nah, kemudian misalnya otomotif kendaraan ringan. Itu nanti yang nilai dari Toyota dan Yamaha. Nah, kemudian ada perhotelan, itu nanti yang nilai teman-teman dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran. Jadi yang nilai mereka bukan gurunya, tapi dunia industri. Nah, tetapi sebenarnya yang kita ingin festival ini mempertemukan SMK itu dengan dunia usaha. Ini kan ada jurusan boga dan busana. Nah, saya ingin misalnya masyarakat Biak itu juga sudah bisa memesan makanan di mereka. Kemudian busana, sudah bisa juga menjahit di SMK. Jadi kita ingin mempertemukan mereka antara dunia kerja dengan SMK. Nah, festival inilah ajang untuk itu.
4: Sementara itu, salah satu peserta SMK Negeri 3 Biak Kemaritiman Pulau Numfor turut memamerkan produk unggulan dari 2 jurusan, agribisnis perikanan dan nautika kapal penangkapan ikan. Kepala Sekolah Hamjah menyebut antusiasme siswanya untuk terlibat dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Pihaknya membawa produk olahan perikanan, ikan basa dan ikan garam, serta alat tangkap jaring buatan siswa. Produk sekolah ini sudah konsisten dipasarkan selama 2 tahun di berbagai tempat hingga dikirim ke luar Biak tergantung pesanan.
6: Untuk yang jaring kita rilis dari 300 sampai 350 sampai 400 tergantung permintaan custom. Standnya dari 300 sampai 400. Kemudian untuk yang ikan basah itu ada 2 varian, 500 gram itu kalau di Numfor kita lepas 15.000. Kalau di sini 20.000. Yang 1 kilo atau 1000 gram kita lepas dengan harga 30.000, kalau di sini 35. Beda 5.000 selisih. Sedangkan ikan garam ada 3. 1180 gram, 300 gram, dan 500 gram. Masing-masing variannya beda-beda juga. Mulai dari 15.000, 25.000, dan 35.000 untuk di pasaran. Kami sangat senang karena kami bisa promosikan sekolah kami juga. Karena banyak di lokalan Biak, itu tahunya SMK Kemaritiman cuma satu, yaitu yang ada di Sopeng. Nah, sedangkan di Numfor juga ada satu SMK yang kami coba dengan potensi alam yang ada, kami coba tingkatkan dan memberikan pemahaman kepada para siswa bahwa sumber daya alam yang ada harus dimaksimalkan dengan baik di sana.
4: Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dibuka langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Manstembra, dan Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa, diawali dengan Senam Anak Indonesia Hebat. Kegiatan ini melibatkan seluruh pelajar di Kabupaten Biak Numfor, berlangsung hingga 21 Agustus 2026.
0: Pendengar, Wakil Bupati Biak Numfor apresiasi Yayasan Rumsram tampilkan praktik cerdas literasi numerasi pada Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Berikut kembali disampaikan reporter Ririn Aridi.
4: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa memberikan apresiasi khusus kepada Yayasan Rumsram Biak Numfor saat mengunjungi stan pameran dalam pembukaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 yang berlangsung di Lapangan Cendrawasih Kamis 20 Agustus 2026. Festival ini digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor sekaligus dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berlangsung selama 2 hari, 20 hingga 21 Agustus 2026. Wakil Bupati menyampaikan apresiasi luar biasa atas terselenggaranya festival yang melibatkan ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, juga dengan partisipasi semangat Yayasan Rumsram dalam memberikan informasi literasi bagi anak-anak Biak Numfor. Ia menekankan bahwa membaca adalah jendela dunia, sedangkan berhitung membentuk karakter untuk memecahkan masalah. Melalui kegiatan ini, anak-anak tidak hanya belajar, tetapi juga dapat berbagi ilmu.
7: Penyelenggaraan, terlaksana dan suksesnya festival literasi yang melibatkan paling banyak anak-anak sekolah. Saya memberikan apresiasi secara khusus kepada teman-teman di Yayasan Rumsram. Ada hal yang istimewa yang saya dapat hari ini. Ternyata literasi dan numerasi ini bukan hanya ditujukan kepada anak-anak saja, tetapi timbal balik anak-anak pun juga bisa mendidik orang tuanya dari sisi pendidikan. Belajar membaca, berhitung. Membaca berarti jendela dunia. Anak-anak bisa mengetahui tentang dunia. Dia bisa cerita ke orang tuanya. Tapi juga bagaimana berhitung. Berhitung membentuk karakter untuk memecahkan masalah. Oleh sebabnya, atas nama pemerintah daerah, kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman di Rumsram yang eksis dari dulu sampai hari ini. Kita berharap teman-teman dari Rumsram tetap eksis, semangatnya tertular ke banyak orang. Tapi secara khusus dari karya-karya pikiran-pikiran brilian yang luar biasa dari teman-teman dari Rumsram bisa ditularkan, dibagikan ke anak-anak secara khusus, anak-anak pribumi, anak-anak asli Biak, anak-anak Papua, dan anak-anak Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
4: Sementara itu, Program Manager Education Nutrition Yayasan Rumsram, Elizabeth Bukor Pioper, menyambut baik kunjungan Wakil Bupati dan menyampaikan bahwa pihaknya turut berpartisipasi sebagai mitra strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Pihaknya mempromosikan praktik cerdas dan baik dari 17 sekolah dampingan, yaitu 9 sekolah dasar dan 8 PAUD di Kabupaten Biak Numfor. Karya-karya yang dipajang juga merupakan hasil kerjasama dengan UNICEF melalui dukungan pemerintah Jepang. Pameran ini menampilkan karya yang mengintegrasikan literasi, numerasi, dan edukasi gizi.
8: Kita hadir dalam rangka pameran ini adalah sebenarnya kami mempromosikan apa yang menjadi praktek-praktek cerdas, praktek baik kami di 17 sekolah dampingan kami, baik untuk 9 sekolah dasar maupun 8 PAUD, dan kami juga hadir dalam rangka untuk melihat ada inovasi-inovasi yang sebenarnya hadir melalui praktek cerdas itu sendiri. Dan kami memajang karya-karya yang muncul di sini sebagai kerjasama kami dengan UNICEF melalui dukungan pemerintahan Jepang. Ini sebenarnya 17 sekolah punya karya-karya baik begitu yang dimunculkan dalam pameran kali ini. Di mana kami melihat di sana ada pesan literasi, numerasi, integrasi edukasi gizi, tetapi kami juga sebenarnya mengajak orang tua. Mari datang terlibat untuk melihat bahwa ketika kita bicara pendidikan secara khusus pendidikan usia dini dan pendidikan dasar, kita bukan bicara saja bagaimana sekolah yang bekerja, tetapi perlu orang tua secara strategis mengambil peran untuk bisa mendukung pembelajaran anak di rumah dengan cara-cara sederhana.
4: Melalui stand pameran ini pun menjadi momentum advokasi bagi Yayasan Rumsram untuk terus mendorong kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan yang relevan dengan jati diri anak-anak Biak Numfor.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi terakhir, pendengar, kemarin secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 di Biak Numfor. Festival ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan ribuan siswa dan meluncurkan beragam inovasi. Kita ikuti bersama wawancara langsung reporter Tririan bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamarudin SPD MAP.
1: Dengar, hari secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 di Biak Numfor. Festival ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan ribuan siswa dan meluncurkan beragam inovasi. Dan saat ini kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamarudin. Pak Kadis, bisa disampaikan seperti apa pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 ini?
10: Ya, jadi hari ini bertepatan dengan kita mengadakan Festival Literasi Biak Cerdas 2026, ada tiga inovasi yang kita luncurkan. Ada satu relaunching. Relaunching itu artinya sudah pernah kita launching, tapi kita launching lagi dengan nama baru, yaitu Kartu Bapak Tua. Dulu kita menyebutnya Kartu Biak Pintar, sekarang kita menyebutnya Kartu Bapak Tua. Nah, Kartu Bapak Tua ini singkatan dari Bantuan Pendidikan Untuk Anak. Jadi mulai tahun ini kan kita merubah Kartu Biak Bapak Tua itu. Jadi kita kasih ke anak yang baru pindah jenjang, dari anak kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Jadi mereka bisa gunakan itu untuk beli seragam, beli buku, dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, kami tadi juga melaunching Festival Toilet Sekolah. Jadi kami ingin mengintervensi percepatan penanganan toilet di sekolah dengan cara yang menggembirakan. Makanya kita bikin festival. Jadi ini akan dinilai selama setahun dan penilaian ini mulai berjalan awal September. Nanti akan kami umumkan di bulan Desember. Saya sudah janjikan kepada sekolah dengan toilet terbaik itu hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Untuk dua kategori, toilet pria dan toilet wanita. Nah, saya berharap dengan festival ini, teman-teman guru dan siswa memiliki kesadaran untuk mengelola toiletnya secara profesional, secara baik. Yang ketiga, tadi kami sudah meluncing juga gerakan Mamri Mansonanem. Mamri Mansonanem itu adalah menabung 2000 menyongsong masa depan gemilang. Jadi kita ingin mendidik anak-anak kita untuk menabung, dan gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari salah satu bank di sini, BPR Bosnik Insia, yang juga punya gerakan 2000 untuk masa depan. Jadi kami fixkan, jadi kami ingin anak-anak menabung gitu. Nah, itu namanya gerakan Mamri Mansonanem. Nah, saya berharap dengan tiga inovasi ini kita memperkuat berbagai literasi, terutama literasi keuangan kan gitu. Jadi kan literasi itu banyak, literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi keuangan, literasi kewarganegaraan. Nah, di samping itu ada beberapa lomba juga yang kita adakan pada kesempatan ini. Ini yang paling menarik ini adalah LUK SMK, lomba uji kompetensi SMK. Seperti kita lihat tadi ada 8 kompetensi SMK yang dilombakan dan kita akan dinilai oleh dunia usaha, dunia industri. Nah, hasilnya nanti akan kita umumkan pada hari Jumat. Itu beberapa lomba, di samping lomba-lomba lain seperti nyanyi, pidato, bahasa Inggris, bahasa Biak, dan bahasa Indonesia.
11: Berapa hari, Pak?
10: Ini kita lakukan selama 2 hari sebenarnya, tapi di 2 tempat. Jadi di sini, kemudian indoornya di Hotel Swiss Bell. Nah, saya undang teman-teman juga besok kita gabung ke Swiss Bell. Di sana itu ada 2 lomba, yaitu yang pertama untuk anak-anak SMA ada Biak Biot Innovation Challenge. Jadi kami men-challenge anak-anak SMA untuk membuat inovasi-inovasi baru untuk 3 isu, isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kalau tidak salah itu ada sekitar lebih dari 10 tim besok akan berlaga, juga akan dinilai oleh para ahli di sana, ahli ekonomi, ahli dari perguruan tinggi akan menilai inovasi mereka. Lalu di sana ada lomba matematika IPA untuk anak-anak SMP. Itu yang besok kita lakukan.
1: Selain kegiatan literasi, apa saja menjadi fokus dan tujuan utama dari kegiatan ini? Dan salah satunya ini ada hadir lomba yang melibatkan SMK.
10: Ya, jadi ini lomba SMK. Memang diikuti oleh 6 SMK, tetapi 1 SMK itu mengirim beberapa kejuruan. Jadi ini ada yang dari jauh, malah dari Numpor gabung ke sini. Bahkan ini Supiori juga bergabung. Jadi SMK yang ada di Supiori juga minta bergabung dan saya bolehkan. Jadi mereka juga bergabung di lomba uji kompetensi SMK ini. Iya. Jadi mereka ada sekarang ini di. Nah, ini yang menilai mereka adalah dunia usaha, dunia industri. Seperti misalnya SMK YPK 2 itu kan ada, mereka memamerkan instalasi listrik efisien. Nah, iya. Nah, nanti yang nilai itu di samping dari PLN juga dari Asosiasi Instalasi Listrik Indonesia. Nah, kemudian misalnya otomotif kendaraan ringan. Itu nanti yang nilai dari Toyota dan Yamaha. Nah, kemudian ada perhotelan, itu nanti yang nilai teman-teman dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran. Jadi yang nilai mereka bukan gurunya, tapi dunia industri. Nah, tetapi sebenarnya yang kami inginkan juga, kita ingin festival ini mempertemukan SMK itu dengan dunia usaha. Jadi misalnya gini, ini kan ada jurusan boga dan busana. Nah, saya ingin misalnya masyarakat Biak itu juga sudah bisa memesan makanan di mereka. Kemudian busana, sudah bisa juga menjahit di SMK. Iya, begitu. Jadi kita ingin mempertemukan mereka antara dunia kerja dengan SMK. Nah, festival inilah ajang untuk itu.
1: Baik, terima kasih. Demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamarudin.

Sekian pendengar buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Bia. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui platform resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Megahertz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih menemani pagi hari Anda di Biak pagi ini, dan juga demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dalam info layanan masyarakat. Berikut pendengar kami informasikan untuk Anda, pengumuman pertama berasal dari PT Pelan Persero P3 Biak, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Pendengar, isi pengumuman, dalam semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, PLN dengan bangga menghadirkan promo Merdeka Daya. Saatnya rayakan kemerdekaan dengan listrik yang makin berdaya di rumah. Promo tambah daya 50% hadir pada tanggal 17 hingga 25 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif dengan melakukan pembelian token atau pembayaran tagihan listrik di PLN Mobile. Untuk itu pendengar, download PLN Mobile di Play Store maupun App Store dan transaksi sekarang, jangan sampai ketinggalan. Informasi selanjutnya pendengar dari Sensus Ekonomi 2026. Pendengar, tahukah Anda Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor? Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya pendengar akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Ya pendengar, untuk Anda, Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Untuk itu pendengar, kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha sekecil apapun memiliki peran dalam gerakan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan juga bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Demikian pendengar, dua pengumuman kami informasikan di pagi hari ini dari PT Plan Persero dan juga dari Sensus Ekonomi 2026. Selanjutnya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak, kami informasikan satu berita duka.

Pendengar, berita duka dari keluarga Ibu Debonai Sembai di Biak ditujukan kepada keluarga Kambu di Nabire Sorong, keluarga Sembai di Biak Serui, keluarga Bonai di Biak Serui. Pendengar, isi berita duka, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, istri terkasih dari Bapak Clemens Kambu, anak dari almarhum Bapak Meli G. Sembai dan Ibu Debonai, yaitu Mercy Marisa Sembai SH. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, di RSUD Biak dikarenakan sakit. Pendengar, jenazah disemayamkan di rumah keluarga Ibu Debonai Sembai dengan alamat Jalan Sriwijaya nomor 656 Rits 2 Biak. Selanjutnya pendengar, untuk ibadah pelepasan dan pemakaman pada hari Jumat 21 Agustus 2026 pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, tempat kediaman keluarga Ibu Debonai Sembai, Jalan Sriwijaya nomor 656 Rits 2 Biak. Kemudian pendengar, tempat pemakaman di TPU Kampung Kamorfuar Wapnerso. Demikian pendengar, berita duka ini kami sampaikan atas perhatian dan perhatian Anda. Kami ucapkan terima kasih.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
1: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
5: Yuuu. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Carla, kok bagaimana masih pagi ini sekali?
1: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
0: Urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
1: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
0: Oh, jadi begitu, Kak?
1: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
0: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
1: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi Kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
0: Oh begitu, kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
1: Nah kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
0: Jadi sekarang kalau mau urus PBG itu bagaimana nih cara?
1: Nih Kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https://simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi Kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
0: Terus tipe manfaat untuk kekitoran urus PBG itu apa?
1: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual-beli dan sewa-menyewa, serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
0: Jadi begitu mantap sudah, mantap.
1: Oh iya Kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya, Kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
0: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
1: Iya, Kakak. Tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, Kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua, Kakak.
0: Oh, terima kasih lagi Adek Carla sudah bagi informasinya.
1: Sama-sama, Kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya, Kakak.
0: Yo, hati-hati di jalan nih. Pace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung, atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG. Untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR, interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnardi, Kepala LPPRRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus berkarya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari Biak untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, dan kita lanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari. Kodari mengatakan bahwa hal itu terlaksana melalui program Beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberi beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono disebut mengapresiasi berbagai simpati dan solidaritas yang disampaikan negara sahabat pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Adapun apresiasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di hadapan para duta besar saat resepsi diplomatik 81 tahun Kemenlu RI Rabu 19 Agustus 2026 malam di Gedung Pancasila Jakarta. Juru bicara Kemenlu Yvonne Mewengkan dalam konferensi pers Kamis 20 Agustus 2026 di Ruang Palapa Jakarta mengatakan pemerintah Republik Indonesia saat ini memfokuskan penanganan pasca gempa melalui kapasitas sumber daya nasional, menyusul adanya kesediaan sejumlah negara sahabat yang bersedia memberikan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi dari dunia olahraga, Awi Farhan berhasil membalas kekalahan dari Ayush Shetty pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan tersebut memastikan Awi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11. Awi tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan meluas hingga ratusan hektar. Pangdam dan Kapolda Riau turun tangan dalam melakukan pemadaman. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan bersama Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman yakni di wilayah Kabupaten Pelalawan. Pangdam 19 Tuanku Tambusa Imajen Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI terus memperkuat dukungan personil dalam penanganan karhutla bersama Polri dan pemerintah daerah.
2: Lokasi saat ini cukup lama dan cukup sulit. Nah, ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk kita bisa melakukan pemadaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa Riau saat ini juga menjadi provinsi prioritas untuk dilakukan atau terjadinya karhutla ini. Secara luasan, saya yakin kita sudah banyak, hampir 16 ribu hektar terjadi kebakaran, tetapi itu akumulasi. Akumulasi dan saat ini kita terus melakukan upaya-upaya dan mulai terjadi penurunan. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2025, tahun sekarang ada peningkatan. Kenapa itu meningkat? Karena memang sesuai dengan kalender 4 tahunan bahwa adanya El Nino 3-4 ini juga dikaitkan dengan kemarau memicu terjadinya peningkatan fire spot yang ada di provinsi.
1: Sementara itu, Kapolda mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan respon dan kolaborasi seluruh unsur. Setiap titik api harus ditangani sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
3: Untuk penegakan hukum dilakukan secara paralel dengan pemadaman. Ada 29 tersangka yang sudah diamankan. dari 27 kasus selama ini 2026, tahun lalu ratusan. Nah, tapi saya pengen melanjutkan apa yang disampaikan Pak Panglima, Pak Pangdam, bahwa secara umum Provinsi Riau mengalami penurunan. OMC dilakukan terus menerus dan persentasenya penurunan sampai 60-70% di seluruh Riau untuk hari ini. Pak Kepala BPBD, tinggal satu saja di Kerumutan. Di sini karena lahannya gambut, sudah sekitar 22 sampai 23 hari terjadi kebakaran seluas 170 hektar. 81 hektar sudah berhasil dipadamkan. Nah, ini berkat kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam.
1: Patroli udara dan pemadaman langsung di Kerumutan menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah bersama TNI Polri dan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Apel Bukit 30 Tebo, Provinsi Jambi mulai memasuki area perlintasan gajah. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi tingkatkan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di perlintasan koridor gajah wilayah Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kebijakan itu menyusul peristiwa kebakaran di area pengguna lain APL pada tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026 yang lalu, yang menjadi habitat kawanan gajah mencari makanan. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko mengatakan, meski kondisi api telah padam, BKSDA Jambi memastikan terus meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keberadaan gajah di bentang alam Bukit 30. Terutama di wilayah utara bentang alam tersebut karena lokasi itu rentan terbakar akibat aksi perambahan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah, BKSDA Jambi terus memantau kawasan itu melalui aplikasi Sipongi, penerbangan pesawat drone, serta menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga habitat gajah dari ancaman karhutlah. Meskipun api telah padam, BKSDA Jambi menegaskan tidak akan mengendurkan kewaspadaan. Pihaknya terus mewaspadai potensi kebakaran di wilayah utara yang rentan akibat maraknya aksi perambahan, meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah.
2: Karena kita sedang melaksanakan patroli pada saat itu, kita coba upaya pemadaman dini dan kemudian melaporkan ke Daops Tebo, pihak PT LAJ untuk bersama-sama melakukan pemadaman sebelum apinya bertambah besar dan mengganggu jalur jelajah gajah serta mengancam keselamatan gajah. Jadi tanggal 15 sudah mulai dipadamkan, tanggal 16 sudah padam semuanya.
1: Pelaksana Harian Komandan Satgas Karhutlah Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin membenarkan bahwa kebakaran lahan sempat melanda di dekat kawasan konservasi gajah. Namun, berkat kesigapan petugas, api bisa langsung dipadamkan.
3: Memang di sana kemarin ada kebakaran, tapi juga sudah langsung bisa dipadamkan yang di. Kalau misalkan terjadi titik api dimanapun, tim kita langsung akan turun ngecek dan apabila itu masih ada kebakaran, pasti akan langsung dipadamkan.
1: Ia memastikan titik kebakaran bukan di kawasan inti Taman Nasional Bukit 30. Kebakaran hanya melanda di kawasan semak belukar, sebagian sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak ada satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran atau yang terganggu. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmungedara untuk Indonesia.

0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, jumlah ODGJ yang tercatat saat ini mencapai 913 orang. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Soal ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini tentunya adalah prihatin.
2: Penanganan orang dengan gangguan jiwa ODGJ atau penyandang disabilitas mental masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palangkaraya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, hingga saat ini jumlah ODGJ yang tercatat mencapai 913 orang. Pekerja Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Eka Raya S2 mengungkapkan untuk mengantisipasi berbagai resiko yang dapat ditimbulkan oleh ODGJ, pemerintah Kota Palangkaraya telah membentuk tim lintas sektor yang bergerak cepat dalam penanganan di lapangan. Tim tersebut melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
1: Kalau terkait persoalan ODGJ yang semakin marak mungkin belakangan ini, tentunya adalah prihatin, tentunya juga minta dukungan dari semua kalangan, bukan hanya Dinsos, bukan hanya Dinkes, bukan hanya Pol PP, atau pihak kepolisian, atau kecamatan, atau kelurahan, tapi tentunya juga butuh dukungan dari semua kalangan, khususnya bagi masyarakat jika melihat ada ODGJ terlantar yang ditemuin di masyarakat, tentunya kami juga minta tolong supaya masyarakat bisa menyampaikan informasi ini kepada fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, karena setiap puskesmas.
2: Sementara itu di Sampit, Kota Waringin Timur, seorang ibu rumah tangga atau IRT nekat memanjat tower pemancar TPRI dan sempat berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas ketinggian. Beruntung aksi ini berhasil digagalkan warga sekitar. Kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada ketua RT setempat yang kemudian mendatangi lokasi bersama sejumlah warga. Saat mendekat ke tower, korban yang diduga mengalami depresi berat sempat menunjukkan kemarahan dan mengancam akan segera melompat jika warga tidak menjauh. Menghadapi situasi tersebut, sejumlah warga memutuskan untuk ikut memanjat tower dengan harapan bisa lebih mudah berkomunikasi dan membujuk korban agar bersedia turun. Ketua RT setempat Jul Kipri menyebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga turut mengikatkan tali pengaman ke tubuh korban sebelum proses evakuasi berlangsung.
3: Itu yang masih depresi kan, jadi kita ajak ngobrol, barang-barang kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam, akhirnya mau. Ya tapi kurang lebih satu jaman lah. Aduh, kita yang ajak ngobrolnya di atas itu.
2: Dinas Sosial sendiri menurut Ketua RT Jul Kipri berperan strategis dalam memberikan layanan pasca perawatan kesehatan jiwa berupa pendampingan sosial, pemantauan keberlanjutan pengobatan serta penguatan dukungan keluarga dan lingkungan, baik melalui mekanisme rujukan lanjutan maupun reunifikasi keluarga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, gangguan kesehatan mental dialami lebih dari 600 ribu remaja di Indonesia. Gangguan tersebut meliputi kecemasan hingga depresi yang perlu mendapat perhatian serius. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Gangguan kesehatan mental pada remaja Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Hasil program cek kesehatan gratis setahun terakhir menunjukkan lebih dari 600 ribu anak remaja mengalami kecemasan hingga depresi. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi melakukan intervensi ke sekolah-sekolah untuk menangani gangguan kesehatan mental pada remaja. Dalam program tersebut pihaknya berkolaborasi dengan kementerian terkait.
2: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal. Kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan keluarga, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditampus. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar. Contoh mungkin ketika anak kemudian menghadapi atau mendapatkan sedikit kekerasan saja, itu kalau mereka tidak kuat, pengasuhan keluarga yang tidak kuat itu sudah cemas gitu kan.
1: Sedangkan relawan Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia Renta Krisdiana melihat gangguan kesehatan mental pada remaja akibat munculnya jarak sosial.
3: Itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif. Nah, tapi pada saat yang sama butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah.
1: Renta juga mendorong keluarga untuk memberi perhatian khusus kepada remaja laki-laki, sebab mereka sering enggan menceritakan berbagai masalah yang dihadapi akibat stigma sosial. Stigma yang muncul menganggap bercerita atau membicarakan kesehatan mental adalah tanda kelemahan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap menjadi pakan ayam. Tim Unhas Suma mendampingi warga Ampekale. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Kristianto.
1: Tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Hasanuddin Unhas bersama Universitas Muslim Maros UMA menggelar pelatihan pengelolaan limbah ikan ruja dan cangkang kepiting menjadi pakan ayam di Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Bima Dikti Saintek ini bertujuan memanfaatkan limbah hasil perikanan yang selama ini hanya dibuang dan berpotensi mencemari lingkungan. Ketua tim PKM, Dr. Ani Hasriani mengatakan, Desa Ampekale memiliki potensi besar karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perikanan sehingga limbah ikan ruja dan cangkang kepiting mudah ditemukan. Selain mengajarkan cara membuat tepung ikan dan tepung cangkang kepiting sebagai bahan pakan, tim juga memberikan pelatihan manajemen keuangan usaha kepada masyarakat.
2: Yang telah mendukung kegiatan kami dan memberikan peluang kepada kami sebagai peneliti untuk dilaksanakan di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Ampekale.
1: Salah seorang warga, Herman Gafar, berharap program serupa dapat terus dilaksanakan karena membantu peternak membuat pakan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pakan yang dibeli di pasaran.
3: Lebih banyak praktik seperti ini lebih memudahkan juga kita sebagai masyarakat yang mempunyai ternak untuk membuat pakan sendiri, tidak tergantung lagi dengan pakan yang dibeli di warung-warung pakan ayam.
1: Tim PKM berharap program yang didanai Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Klaten menggelar Karnaval Pembangunan tahun 2026. Puluhan mobil hias yang melaju di Jalan Pemuda Klaten kemarin menggambarkan prestasi dan keberhasilan pembangunan di kota bersinar itu. Berikut laporan Adam Sutanto.
4: Karena pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian.
5: Setelah sukses menggelar festival budaya yang berlangsung di sepanjang Jalan Pemuda, pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar acara yang cukup besar yakni Festival Pembangunan tahun 2026. Kegiatan tahunan tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari pemerintahan Kabupaten Klaten, antara lain Sekda Klaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan juga lembaga swasta. Kegiatan dengan panggung utama di depan rumah dinas bupati tersebut berlangsung meriah dengan mobil hias dari para peserta karnaval. Para peserta menampilkan hasil kreasi dan pembangunan sehingga suasana semakin semarak dengan disaksikan ribuan masyarakat yang berada di kanan kiri jalur yang dilalui peserta. Salah satu peserta dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Klaten mengangkat tema tentang gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya konsumsi makan ikan di Kabupaten Klaten semakin meningkat. Demikian Kepala Dinas DKPP Kabupaten Klaten Iwan Kurniawan.
6: Untuk tahun 2026 ini temanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Harapannya biar konsumsi ikan itu meningkat.
5: Iwan mengatakan pihaknya setiap tahun mengangkat tema yang berbeda. Tahun sebelumnya mengangkat tema tentang peternakan. Sementara salah seorang pengunjung, Sunarti dari Jimbung, Kecamatan Kalikotes, mengaku gembira bisa melihat secara langsung kegiatan karnaval pembangunan. Harapannya kota bersinar Klaten semakin sukses.
7: Ini memeriahkan hari kemerdekaan.
8: Untuk menyambut hari kemerdekaan yang meriah. Klaten, semoga bersinar, bahagia,
7: dapat bunga.
5: Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Karnaval Pembangunan tahun 2026 ini menampilkan mobil hias dengan mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian. Pada kegiatan itu ditampilkan berbagai keberhasilan atau prestasi pembangunan yang diraih Kabupaten Klaten.
4: Karena pembangunan kita menampilkan mobil-mobil hias yang notabene ini mengangkat tema transisi dari Mataram kuno ke zaman kekinian, tampilkan keberhasilan-keberhasilan, prestasi-prestasi yang diraih oleh Kabupaten Klaten selama ini.
5: Dikatakan gelaran Karnaval Pembangunan merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
5: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
6: Halo RRI.
5: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
6: Hello, RRI.

Baik, terima kasih pendengar masih menemani Anda di Biak pagi ini pukul 7:32 waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta, telah kita ikuti dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pukul 7:33 waktu Indonesia Timur, pendengar, masih kami hadirkan ragam musik informasi di Biak pagi ini bersama saya Hanif, hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI yang hadir ke ruang dengar Anda setiap hari Senin dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk edisi hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Ya, pendengar, bagi Anda masyarakat yang ingin menyampaikan laporan ya maupun keluhan Anda terkait dengan permasalahan ya ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal, ya kami persilakan langsung dalam program Halo RRI ya, hadir ke ruang dengar Anda pukul 7:30 waktu Indonesia Timur hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, kami nantikan saja di pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan kehadiran Anda di pagi hari ini, silakan di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612. Anda bisa menyampaikan apapun yang ingin Anda sampaikan, ini terkait layanan publik, ya, dalam segi sosial, ekonomi, hukum, kriminalitas, kesehatan, pendidikan, atau apapun itu terkecuali politik. Ya, kami nantikan saja di pagi hari ini pendengar ya dalam program Halo RRI pukul 7:34 waktu Indonesia Timur.

Ya, selamat pagi saja untuk Anda. Selamat beraktivitas ya di pagi hari ini. Semoga apapun yang Anda jalankan dapat berjalan dengan lancar. Dan juga menambah semangat kita, cuaca Kota Biak yang terpantau cerah, ya walaupun sedikit berangin. Untuk itu tetap selalu jaga kesehatan dan keselamatan Anda dalam berkendara. Dan juga untuk Anda melakukan aktivitas pada hari ini. Tak lupa pendengar, kami informasikan untuk Anda pukul 8 pagi atau pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, kami ajak Anda kan kita ikuti bersama bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak. Ya, dengan topik untuk hari ini ngobrol keren tentang keuangan Nokenku. Ya, akan hadir nanti di studio narasumber Yosua Rinaldi selaku asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Papua. Kemudian Bapak Oscar RS Baunik selaku asisten manajer kantor OJK Provinsi Papua. Ya, akan kami hadirkan untuk Anda pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk Anda bisa langsung mendengarkan ya secara langsung di 96,1 FM maupun di YouTube RRI Biak dan juga di Facebook dan RRI Digital. Ya, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan juga nanti di sesi kedua ya saat bincang-bincang pagi, Anda juga bisa langsung di 0822-5163-4612. Baik, pendengar, sambil menemani kebersamaan Anda dalam program Halo RRI, masih kami nantikan untuk Anda ya. Silakan kebersamaan Anda di 0822-5163-4612. Kami hadirkan dulu satu lagu menemani pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, Kanal IP

Baik, terima kasih pendekar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 7 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendekar, kami informasikan kembali untuk Anda ya, pukul 8 nanti akan kita ikuti bersama bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak dengan topik ngobrol keren tentang keuangan. Nokenku akan hadir nanti narasumber di studio, Bapak Yosua Rinaldi selaku asisten direktur kantor OJK Provinsi Papua. Dan juga Bapak Oscar RS Baunik selaku asisten manajer kantor OJK Provinsi Papua. Ya, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, Anda dapat menyimak langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di YouTube maupun di Facebook at RRIP ya. Satu lagi akan kita ikuti bersama, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRIP ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama Bincang-Bincang Pagi Pro Satria Ribiak dengan topik ngobrol keren tentang keuangan. Karena kami hadirkan untuk Anda, pendengar, akan dipandu langsung bersama rekan Tririn Arini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pagi, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita jumpa kembali hari ini untuk dialog Bincang Pagi RRI Biak, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Baik, kami menyapa untuk Anda pendengar yang menyimak kami melalui 96.1 FM Pro 1 Biak, ataupun untuk Anda yang menyimak kami melalui live streaming di YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Senang sekali juga berjumpa dengan saya, Ririn Arini, akan memandu untuk dialog bincang pagi edisi kali ini. Apa kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan juga semangat untuk mengawali aktivitas di hari ini. Baik, pendengar pemirsa, untuk dialog bincang pagi kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial. Tentu kenapa spesial? Karena datang jauh-jauh ke Biak ya, dan juga akan berbagi informasi bersama kita di RRI Biak. Nah, untuk Anda, topik yang akan kita bahas kali ini judulnya menarik sekali ya. Judulnya yaitu No Can Ku ya. Tapi kita bukan berbicara tentang tas khas Papua. Tapi No Can Ku adalah ngobrol keren tentang keuangan. Nah, kalau berbicara soal yang berbau uang, pasti kita semangat begitu ya. Nah, termasuk hari ini juga, karena untuk Anda pendengar pemirsa, tentu saja kita sesuai topik akan berbicara terkait bagaimana cara mengelola keuangan ya. Apalagi untuk Anda yang saat ini mendengarkan atau menyimak siaran ini, yang mungkin sampai dengan saat ini masih bingung seperti apa atau bagaimana caranya pengelolaan keuangan ini, keuangan kita, baik keuangan di rumah maupun keuangan pribadi, agar bisa terkelola dengan baik. Ataupun juga mungkin kita yang masih bingung bagaimana membedakan layanan keuangan yang resmi dan terpercaya. Untuk itu sudah hadir di studio RRI Biak, tentu saja bersama dengan narasumber dari

0: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, ya, yang akan ngobrol dengan kita kurang lebih 1 jam ke depan. Langsung saja kita menyapa narasumber kita. Yang pertama saya menyapa Bapak Yosua Rinaldi selaku Asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Papua. Selamat pagi Pak Yosua.
1: Selamat pagi Bu Ririn dan pendengar dan pemirsa RRI.
0: Iya, apa kabar hari ini Pak?
1: Kabar baik Bu Ririn.
0: Iya, luar biasa dengan batik Papua hadir di RRI Biak ya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Kemudian Pak Yosua tidak sendiri, juga ditemani bersama dengan Bapak Oscar RS Baunik selaku Asisten Manajer Kantor OJK Provinsi Papua. Selamat pagi Pak Oscar.
2: Selamat pagi Bu Ririn, selamat pagi Bu Ririn, selamat pagi para pemirsa dan pendengar RRI satu di Biak. Salam sukses buat kita semua di pagi
0: baik,
2: ini.
0: Baik, kabar sehat tentunya ya.
2: Puji Tuhan.
0: Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi tentang keuangan bersama kita di RRI Biak. Tentu agar masyarakat luas semakin paham ya cara menjaga dan juga mengembangkan uangnya dengan bijak dan benar ya. Tentu aman juga ya Pak ya. Baik, nanti juga mendengar pemirsa, kami akan buka ruang interaktif di sesi yang kedua ya. Nanti Anda juga boleh bertanya secara santun tentunya dengan narasumber. Selagi ada di Biak, di RRI Biak, silakan boleh langsung bertanya bersama narasumber. Baik, untuk Anda boleh di save mungkin ya dari sekarang untuk nomor yang bisa Anda hubungi untuk nanti interaktif dari sekarang. Pertanyaan juga boleh dikirim, nanti di sesi yang kedua akan kita bacakan di 0822-5163-4612. Ya, baik, pendengar juga pemirsa, ini dari OJK sudah hadir di Biak. Nah, mungkin ada sebagian juga yang belum tahu apa itu OJK, seperti apa tugas dan fungsi dari OJK itu sendiri. Nah, kita langsung bersama dengan narasumber. Ini saya ke Pak Yosua dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit mengenai OJK itu apa dan tusinya, juga manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat juga dari OJK ini. Silakan Pak Yosua.
1: Baik. Terima kasih Ibu Ririn dan pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada. Jadi memang kalau berbicara tentang OJK, ya OJK itu kepanjangannya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk dari tahun 2011 lewat undang-undang yang dikeluarkan oleh Indonesia dan diperkuat kembali di tahun 2023 dan 2026 lewat undang-undang P2SK. Jadi gambarannya sebenarnya OJK itu kalau kami mau jelaskan mudahnya adalah tugasnya itu ada 3 hal, yang mana kami bilangnya 3M, mengatur, mengawasi, dan melindungi. Jadi pada dasarnya kami ini mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, kemudian juga kami melindungi konsumen-konsumen di sektor jasa keuangan. Jadi gambarannya begitu Bapak Ibu semua, sehingga adapun kegiatan terkait dengan melindungi itu adalah edukasi dan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen itu sendiri. Nah, konteksnya seperti yang kita lakukan hari ini adalah bentuk dari kami OJK, khususnya kami OJK Provinsi Papua, untuk memberikan literasi keuangan dan edukasi keuangan kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan teman-teman dari RRI Biak. Demikian Bu Ririn dan pendengar pemirsa RRI, gambaran umum OJK.
0: Iya, nah sesuai dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Yosua, ini mungkin bisa lebih detail lagi mengenai fungsi tersebut ini seperti apa, silakan.
1: Iya, kalau bicara mengatur mengawasi lembaga jasa keuangan, ini kami memang benar-benar mengatur lembaga jasa keuangan dari berbagai sektor ya. Jadi kalau kami mengawasi industri perbankan, kemudian industri pasar modal, industri perasuransian, dana pensiun, dan macam-macam. Dan kami juga mengawasi dan mengatur mereka. Sehingga dalam prakteknya mereka selalu harus sesuai ketentuan dan juga selalu mengedepankan juga sektor ekonomi yang memang mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Nah, kalau untuk perlindungan konsumen, ya salah satunya kami melakukan edukasi, ya edukasi keuangan seperti ini, dan juga perlindungan konsumen karena OJK ini punya yang namanya layanan pengaduan konsumen. Jadi layanan pengaduan konsumen ini bisa langsung datang ke kantor atau bisa via online lewat aplikasi portal perlindungan konsumen Nah, di situ nanti bisa melampaikan pengaduan atau bisa ke kantor kalau hanya sekedar untuk berkonsultasi. Pun OJK juga sudah punya juga kanal-kanal online untuk dapat mendukung data dan informasi bagi pemirsa sekalian, masyarakat Indonesia yang memang pengen tahu OJK itu apa, kemudian apakah lembaga ini legal atau tidak, itu bisa didapati lewat kanal-kanal online yang telah tersedia di OJK. Gitu kira-kira para pemirsa dan Bu Ririn.
0: Iya, baik. Berarti kalau kita berbicara terkait dengan edukasi, ini OJK Papua khususnya pasti di lingkup wilayah Provinsi Papua tentu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga sudah berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan juga oleh OJK Papua dan juga sasaran. Seperti yang kita tahu, kemarin juga baru saja sama-sama hadir di kegiatan festival dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor ya.
1: Benar.
0: Ada juga literasi keuangan untuk anak-anak sekolah di sana. Nah, mungkin contohnya seperti itu dan mungkin contoh yang lain juga seperti apa, Pak? Silakan.
1: Baik, Bu Ririn dan pendengar dan pemirsa RRI. Jadi, kami ini secara data ya sudah melakukan 107 kegiatan edukasi keuangan di sama ini OJK Provinsi Papua. Mungkin saya mencoba menjelaskan dulu bahwa kami ini OJK Provinsi Papua, memang namanya OJK Provinsi Papua, tapi kami saat ini membawakan 4 provinsi. Jadi ada Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan, di mana kami dari tahun 2025 sampai dengan 18 Agustus 2026 ini sudah melakukan 107 kegiatan. Nah, ditambah 2 kegiatan yang kami lakukan di Hari Indonesia Menabung kemarin, yang mana satu kegiatan kami lakukan di sini ya di Biak, di Festival Literasi Biak Cerdas ya, bersama dengan para bupati

0: kami sendiri sasaran kegiatan edukasinya beraneka ragam, mulai dari siswa, mahasiswa, masyarakat umum, UMKM, dan terkadang juga memang sesuai dengan target prioritas nasional, kami pun juga menyasar kaum disabilitas untuk dalam rangka kita pemerataan literasi keuangan di Indonesia. Jadi kira-kira begitu pendengar pemirsa RRI.
1: Iya. Berarti Pak ini kolaborasi juga dengan berbagai mitra kerja seperti pemerintah daerah juga ini ya.
0: Betul, betul, Bu Ririn.
1: Dari OJK. Ya, satu lagi nih sebelum saya beralih ke Pak Oscar, mungkin Pak Yuswa bisa menjelaskan juga atau bisa disampaikan ini mengenai kondisi literasi keuangan saat ini ya, mengenai pemahaman masyarakat tentang keuangan sejauh ini khususnya di lingkup wilayah kerja OJK Provinsi di Papua. Silakan.
0: Jadi Bu Ririn dan pemirsa RRI, saya mungkin bisa menjelaskan dari sisi nasional, nah baru nanti kita masuk ke sisi Papua ataupun Indonesia Timur ya. Jadi memang kalau terbaru OJK itu sudah mengeluarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2026. Masih baru banget, masih fresh. Jadi memang literasi keuangan di Indonesia itu tercatat 69,57%. Kemudian untuk inklusi keuangannya 93,61%. Nah, tapi saya harus jelasin dulu supaya mungkin bagi para pemirsa yang kurang paham misalnya literasi apa, inklusi apa ya. Jadi gambarannya tuh literasi itu adalah pemahaman ya, pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Itu namanya literasi keuangan. Nah, kalau inklusi keuangan itu adalah aksesnya. Jadi kita menggerakinya tadi kan 69. Kemudian inklusinya 93. Nah, ini kan ada gap ya, berarti sehingga gap ini yang harus kita jaga, karena kalau memang berarti 69% literasi, 93% inklusi, berarti ada sebagian orang yang menggunakan jasa keuangan tapi tidak memahami jasa keuangan yang dia gunakan sendiri. Jadi dia sudah mengakses produk itu tapi dia kurang memahami. Nah, itulah OJK berusaha untuk juga yang tadi fungsi edukasi ini untuk supaya gapnya itu semakin mengecil. Jadi sebisa mungkin orang yang sudah mengakses produk-produk keuangan itu paham terhadap dengan produk keuangan yang dia gunakan. Jadi kira-kira begitu pemirsa RRI dan Bu Ririn.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Yuswa untuk penjelasannya. Nah, sebagian besar juga sudah dijelaskan oleh Pak Yuswa. Nah, kali ini kita beralih dulu ke Pak Oscar. Ini tentu terus berdampingan juga nih, keliling-keliling juga untuk literasi keuangan ya di wilayah Papua, khususnya wilayah kerja. Nah, melihat kondisi yang ada saat ini ya, Pak Oscar, ini apa saja mungkin hal-hal utama yang perlu diperhatikan ya terkait dengan peningkatan literasi masyarakat khususnya kita yang ada di Provinsi Papua. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Ririn, para pemirsa dan pendengar. Ini terdapat ada pilar kedua dari kerangka struktur master plan sektor jasa keuangan Indonesia. Ini sesuai dengan data di 2021 sampai 2025. Itu terkait pengembangan ekosistem jasa keuangan. Ada terdapat dua program yang diperluas lagi, dan ini menjadi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan yang dituangkan dalam strategi atau nasional literasi inklusi keuangan, khususnya di 2001 sampai 2005. Itu terdapat ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama itu mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut, yang kedua, itu memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik. Dan yang poin ketiga, para pemirsa, itu masyarakat mampu bertanggung jawab pada keputusan sesuai dengan keuangan yang diambil. Dan yang terakhir, ini lebih kepada terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas, begitu Bu Ririn.
1: Ya, baik, baik. Ini ternyata memang peran OJK ini sangat luar biasa juga nih ya, agar tentu kita juga memahami juga bagaimana cara melindungi uang kita juga ya. Nah, selanjutnya Pak Oscar, ini untuk meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan tadi juga disampaikan oleh Pak Yuswa kepada masyarakat ini, khususnya kita di Papua ya. Masyarakat perlu terlebih dahulu memahami ini mengenai keuangan pribadi ya, termasuk cara pengelolaan yang benar. Nah, apa mungkin tips ya dari OJK mengenai perencanaan keuangan yang baik dan benar ini. Ini harus dipahami benar oleh masyarakat. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih Bu Ririn. Terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Ririn, ini terdapat ada perencanaan keuangan yang harus kita lakukan. Baik harus dimulai atau disadari dini, sejak dini. Mungkin karena pemahaman terkait pengelolaan keuangan ini terkesan bagi masyarakat itu terkadang diabaikan. Jadi kita juga ada pemahaman yang pertama itu terkait mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara teratur. Yang berikut yang kedua bersumber dari ini juga dari Kemenkeu dalam pengalokasian pendapatan menggunakan formasi 40, 30, 20 dan 10 seperti orang main bola. Baik. Yang pertama itu maksimal 40% untuk kebutuhan pokok. Jadi kita harus alokasikan 40% untuk kebutuhan pokok. Yang berikut masyarakat harus maksimal melakukan 30% untuk hutang seperti cicilan kendaraan, cicilan rumah jika kita punya hutang, Bu. Jadi kita harus sisihkan 30%. Yang berikut itu 20% itu lebih kepada menabung. Jadi kalau istilah menabung itu jangan kita sisihkan dari sisa-sisa baru kita menabung. Kalau tidak, kalau bisa di awal kita udah menghitung persentase 20% untuk kita setiap bulan wajib untuk menabung. Yang berikut itu 10% atau lebih kepada biasa kita di kegiatan-kegiatan baik di masyarakat itu pasti ada kegiatan gereja atau di masjid itu pasti ada kegiatan sosial yang bisa kita lakukan untuk menyumbang. Kemudian upaya untuk membayar hutang terlebih dahulu sebelum menggunakan kebutuhan atau hal-hal yang bersifat konsumtif lainnya. Kenapa di sini kita harus mengutamakan atau menggunakan bayar hutang dulu? Karena kenapa? Kalau terkadang ini kan hutang kewajiban yang harus kita bayar tiap bulan. Tetapi kalau kita abaikan, ini terkadang juga kami di bagian pengawasan, saya izin dengan Pak Yoswa, kita sebagai pengawas juga kita sering melakukan pengawas terhadap debitur-debitur yang wanprestasi. Ini yang harus kita juga edukasi kepada masyarakat. Terkait yang keempat, ini memiliki dana darurat. Jadi kita punya dana darurat itu kita sediakan atau ada pencadangan dana untuk kita alokasikan untuk hal-hal yang terjadi itu mendadak, Bu. Ya, kira-kira begitu, Bu Ririn.
1: Iya. Jadi untuk mengelola keuangan ada rumusnya juga, Pak. Ya?
2: Betul.
1: Jadi bukan hanya belajar matematika yang ada rumus, tapi mengelola keuangan juga termasuk ada rumusnya juga seperti tadi ya. Apalagi untuk yang masih pemikiran konsumtif ya, mereka biasanya tidak terlalu mengatur keuangan dengan baik, sehingga akhirnya pengeluaran tidak diatur dengan baik dan kita tidak tahu uang kita kemana ya. Dan itu juga terjadi sama saya, Pak. Terima kasih infonya. Berikut akan kita coba juga menggunakan rumus itu juga ya. Ini penting sekali untuk disimak untuk masyarakat. Nah, selanjutnya ini terkait dengan investasi ilegal dan pinjaman online. Nah, ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya terkait investasi ilegal dan juga pinjaman online yang sedang marak saat ini ya. Nah, apa mungkin upaya ini yang telah dilakukan oleh OJK juga untuk memberantas pinjol ya dan juga judi online. Ini yang jadi masalah juga nih, judi online akar dari berbagai masalah juga ya, Pak ya. Dan bagaimana masyarakat ini dapat berperan dalam mendukung langkah ini? Silakan, Pak Oscar.
2: Oke, baik, terima kasih Bu Ririn terkait ini. Ini ada istilah baru Bu Ririn ya. Jadi ini namanya pindar atau pinjaman daring. Ini sudah ditetapkan di Desember 2004. Harapannya dapat membentuk citra baru yang positif untuk pinjaman yang legal atau sudah berizin di OJK. Jadi sesuai dengan KDK 2023, kita telah bentuk Satgas Pasti sejak 2017 sampai dengan 2026 di 29 April. Itu kami telah menghentikan 14.960 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.885 entitas investasi ilegal, 12.824 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gade ilegal. Itu berdasarkan per 31 Maret 2006 terdapat 95 penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau yang biasa kita sebut fintech itu telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan OJK. Tapi dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat terkait untuk penipuan keuangan atau yang biasa kita kenal dengan scam, OJK juga bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau biasa kami sebut dengan Satgas Pasti, itu dengan dukungan Asosiasi Industri Perbankan dan juga Sistem Pembayaran telah membentuk Indonesia Anti-Scam. Nah, ini telah dilakukan pada 22 November 2024, itu mendapatkan forum koordinasi terpusat, Bu. Jadi pembentukan ISCE ini bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar penyedia jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran rekening gitu. Terkait gitu, Bu. Terima kasih.
1: Iya. Baik, jadi hati-hati juga ya untuk kita yang mau investasi juga keuangan kita dan juga pinjol ini ya. Suka pinjol tentu harus hati-hati juga. Seperti yang sampaikan tadi Pak Oscar ini ya, sudah terdeteksi di banyak juga nih, Pak ya. Kalau kita salah, wah bisa hilang uang kita ya, Pak. Iya. Ya. Nah, satu lagi nih Pak Oscar, mungkin bisa disebutkan juga ini indikator yang dapat membantu masyarakat nih untuk membedakan antara pinjol, pinjaman online legal dan juga ilegal yang disampaikan tadi ini. Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih Bu Ririn dan para pemirsa dan pendengar. Kita kalau di OJK itu ada istilah 2L, logis dan legal dan logis. Yang pertama itu kalau kita bicara tentang legal, itu yang pertama masyarakat wajib memastikan produk atau layanan yang memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Dalam hal ini kami juga OJK. Yang berikut itu masyarakat wajib memastikan penyelenggara memiliki izin dalam menawarkan produk. Itu juga harus hati-hati, masyarakat harus wajib memastikan penyelenggara memiliki izin dari produk yang tercatat. Dua, yang ketiga itu masyarakat juga wajib memastikan terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu yang pertama, itu yang legal. Yang berikut kalau yang kedua itu yang logis, itu masyarakat wajib memastikan benefit atau keuntungan yang didapat dari produk tersebut. Nah, ini juga kita harus hati-hati karena kan banyak investasi-investasi yang ditawarkan di awal itu besar tetapi menjebak kita para masyarakat yang awam. Jadi kita juga banyak melakukan edukasi-edukasi terkait literasi khususnya untuk 2L ini agar masyarakat terhindar dari penipuan dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Begitu, Bu.
1: Baik, baik, dan ini memang lagi marak-maraknya nih ya, Pak. Ya, dan mungkin bisa ditambahkan juga ini. Mungkin ada masyarakat juga yang belum bisa membedakan modus-modus yang sering digunakan, yang paling sering digunakan ditemukan oleh OJK ini apa, sehingga masyarakat jadi gampang tergoda dan percaya karena modus-modus ini. Seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan?
2: Baik, para pemirsa dan pendengar, terkait yang tadi pertanyaan yang baru disampaikan terkait modus-modus ini sering digunakan oleh penipu adalah yang pertama kita kenal itu social engineering atau biasanya kita disebut dengan socheng. Socheng ini adalah suatu rekayasa sosial di mana penipu akan mempelajari cara untuk memanipulasi emosi dan pikiran korban sehingga korban akan percaya dan mengikuti instruksi. Nah, ini sering terjadi. Saya juga waktu belum kerja di OJK sempat zaman-zaman dulu itu sempat sampai tertipu oleh SMS SMS yang mengatasnamakan. Juga berikut salah satu bentuk socheng ini paling sering ditemukan adalah phishing. Phishing ini penipu akan mengirimkan email, SMS atau pesan WA. Dengan menggunakan malware tersebut penipu dapat dengan mudah, apalagi di zaman teknologi ini kan kita banyak yang menggunakan sosial media segala macam dan kita banyak dikelabui di situ. Jadi mencuri data sensitif yang ada di perangkat korban seperti kode OTP, kata sandi, nomor kartu debit dan foto di galeri. Dan ini yang sering kita juga banyak korban yang terjadi juga kami juga dapat pengaduan di kantor OJK Papua. Jadi sering mereka para nasabah atau masyarakat datang untuk melakukan pengaduan. Dan ini yang sering kami edukasi, tindakan preventif kami yang kami lakukan di masyarakat. Gitu.
1: Ya, baik, baik. Nah, seperti itu ya modusnya. Jadi harus diperhatikan dengan baik juga untuk kita masyarakat. Nah, pendengar pemirsa, nanti juga kita akan dengarkan seperti apa tips ya dari OJK juga agar kita semua masyarakat ini tidak menjadi korban juga ya atas penipuan-penipuan yang marak ini ya, baik investasi ilegal saat ini maupun pinjol-pinjol yang beredar saat ini. Dan juga mungkin nanti akan disampaikan juga seperti apa, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat apabila itu terjadi pada kita. Tapi nanti akan disampaikan di sesi yang kedua. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, kita akan break sejenak ya. Sekali lagi untuk Anda ingin bertanya langsung dengan narasumber di sesi yang kedua, setelah ini kami akan tampung semua pertanyaan. Boleh langsung di line telepon nanti, atau bisa di chat WhatsApp, atau bisa komen langsung ya di live streaming kita di Facebook dan juga YouTube. Di nomor WhatsApp kami yang sudah kami siapkan di 0822 5163 4612 ya. Silakan nanti di sesi yang kedua. Kita masih akan ngobrol lagi dengan kantor OJK Provinsi Papua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama di Dialog Bincang Pagi RR.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRBiak melalui pesawat telepon yang tersebut.

0: Baik, pendengar pemirsa, kembali lagi masih bersama di Dialog Bincang Pagi dan juga masih bersama dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Papua dan masih bersama Pak Yosua dan Pak Oscar. Masih semangat ya, Pak berdua. Iya. Tentu semangat untuk berbagi informasi dengan pendengar juga pemirsa RRI Biak. Kita lanjut lagi seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Nanti kita akan tanya juga seperti apa nih tips untuk kita masyarakat agar kita tidak gampang tergoda atau tertipu dengan investasi legal ataupun pinjaman online yang marak saat ini ya, yang ilegal tentunya. Dan juga apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terjebak ya dalam pinjaman ilegal atau mungkin investasi ilegal tadi. Nah, tapi sebelumnya nih Pak, kalau kemarin kita sempat ketemu juga waktu di kegiatan festival literasi Biak Cerdas juga, satu kata yang kemarin, satu kalimat ya dari Pak Yosua yang saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya Pak ya, sampai tidak bisa tidur saya kemarin. Iya, satu kalimat ini yaitu adalah menabung pangkal kaya. Nah, ini yang mungkin nanti bisa ditambahkan lagi ya, seperti apa. Ya, baik. Tapi sebelum nanti kita membahas tadi menabung pangkal kaya, Pak. Kita ada penelpon yang sudah masuk bergabung ingin bertanya dengan narasumber. Kita sapa dulu. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Bu Ririn.
0: Ya, silakan langsung
1: dengan
0: saja.
1: Pak Michael di seputaran Sopiori.
0: Pak Michael Supiori Wajau nih ya Pak. Silakan Pak Michael langsung saja.
1: Baik, terima kasih untuk Kateri yang sudah hadirkan narasumber dari OJK. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir di RRI. Ya, ini yang saya ingin sampaikan di sini bahwa memang ini pinjaman online ini kalau tong lihat ini mudah untuk ditemukan lewat media sosial apalagi lewat ini HP ini ya. Dan proses yang cepat juga dan persyaratan yang bisa dibilang ini cukup mudah begitu ya, karena hanya cuma KTP saja barang cair langsung begitu. Nah, namun masyarakat ini akhirnya terjebak karena tidak paham bunga, ada biaya layanan, ada juga dana yang harus dibayar begitu. Sebenarnya apa saja yang harus masyarakat ini tuh perhatikan sebelum memutuskan pinjaman online. Karena kita sering mendengar juga ada pinjaman online ilegal, ini yang menawarkan juga pinjaman yang mudah, bahkan tanpa pemeriksaan dan jelas. Tapi ya ujung-ujungnya nanti kita sendiri yang kena sendiri begitu. Mungkin ada sedikit upaya edukasi dari OJK, sebenarnya apa saja yang diawasi, kemudian kalau mau pinjam ini sebaiknya kemana, karena kita tahu tuh kebutuhan masyarakat ini kan selalu berbeda-beda. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi, Showi.
0: Showi, selamat pagi, Pak Michael. Ya, silakan boleh ditanggapi apa yang disampaikan Pak Michael sekaligus juga dengan tadi ya, menabung pangkal kaya, Pak. Silakan, Pak Yosua.
2: Baik, terima kasih Bu Ririn dan ya, Pak
0: baik,
2: Michael.
0: Baik, Pak Yosua izin sebelum lanjut satu lagi ya, ada yang bergabung lagi.
2: Siap, siap,
0: biar
2: siap.
0: Sekaligus, Pak ya. Iya. Selamat
3: Selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa langsung?
3: Bapak Yusuf di Sanafo.
0: Pak Yusuf, silakan Pak.
3: Ya, selamat pagi Pak Ronaldo dan Pak Oscar. Perwakilan OJK Provinsi Papua. Saya langsung saja Pak. Begini, kalau tidak salah 2 tahun lalu ada yang biasa kasih pinjaman di Kabupaten Biakumpul. Saya tidak sebutkan langsung karena itu berhubungan dengan oknum dari satu institusi. Akhirnya banyak yang mengambil pinjaman itu akhirnya merasa dirugikan dan kemudian mereka mengambil langkah untuk melapor ke institusi terkait yang menangani soal bagian ini. Tapi sampai di situ mentok juga. Jadi kami berpikir begini, apakah standar dari OJK yang 3M tadi yang mengatur soal inklusi dan literasi sampai ke institusi juga kah atau tidak? Karena banyak banyak contoh di pihak ini yang akhirnya bertemu dengan oknum-oknum yang dari institusi. Dan secara langsung atau kita bilang apa ya namanya ya, para nasabah atau peminjam ini tidak berani untuk mengambil langkah selanjutnya. Mungkin itu pertanyaan. Jadi maksud kami, apakah OJK, otoritas jasa keuangan yang dikukuhkan sejak 2011 itu masuk sampai di poin ini atau tidak? Ya.
0: Baik.
3: Yang kalau umum masyarakat sipil tidak ada persoalan. Tapi kalau yang oknum dari suatu institusi itu menjadi kendala. Mungkin itu ya, yang dapat kami sampaikan. Mungkin kami mohon gambaran dari kedua bapak perwakilan OJK Provinsi Papua untuk mengamankan sistem yang atau barang yang sudah menjamur ini supaya tidak banyak merugikan masyarakat di Papua. Mungkin itu.
0: Iya, baik, baik. Terima kasih.
3: Maaf kalau ada kelebihan kata yang menyinggung.
0: Baik, terima kasih.
3: Yang kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Yusuf. Iya. Baik, ini masih berkaitan juga ya, kalau tadi apa yang harus kita lakukan, tips-tipsnya. Kali ini mungkin Pak Yusuf penanganannya juga ya. Baik, silakan Pak Yusuf.
2: Baik, terima kasih Bu Ririn, Pak Michael, dan Pak Yusuf ya. Saya kalau bicara Pak Yusuf ini sering saya jadikan inspirasi kalau kita bicara literasi keuangan dari sisi kekristenan biasanya ya. Pak Yusuf ya, jadi sebenarnya kekristenan itu mengajarkan juga literasi keuangan. Kalau Bapak baca kisah Yusuf di Alkitab ya, yang menyimpan untuk beberapa tahun kelaparan kan? Ya, intermezzo aja. Jadi Bapak Ibu semua ya, khususnya Pak Michael tadi ya, berkaitan dengan pinjaman online ilegal ya. Jadi Pak Michael, sebenarnya kalau kita berbicara pinjaman ilegal atau investasi ilegal atau investasi bodong, sebenarnya yang paling penting untuk dipahami masyarakat adalah bagaimana kita menerapkan 2L tadi yang sempat dijelasin Pak Oscar, legal dan logis. Jadi ketika pertama kali menerima tawaran, tolong dicek dulu ya, di website OJK itu ada kok terkait dengan data-data mana-mana saja perusahaan-perusahaan yang tercatat ilegal ataupun memang yang legal gitu. Atau kalau memang gak mau terlalu repot, kalau Bapak ada WhatsApp, biasanya kan kita mayoritas masyarakat punya WhatsApp ya. Nah, itu bisa WhatsApp ke 081-157-157-157, tanyakan saja PT apa misalnya ya yang nasi nawarin ke Bapak. Bapak WA di situ, ini terdaftar dan diawasi OJK atau berizin diawasi OJK atau tidak. Nah, nanti akan dijawab oleh WhatsApp dimaksud. Nah, kalau mungkin susah tadi nangkap nomor yang saya sampaikan, intinya 081-157-nya ulang 3 kali, Pak. Ya, 081-157 ulang 3 kali. Kalau mau via telepon ke 157. 157 itu nomor keramatnya OJK lah untuk layanan konsumen di Indonesia. Jadi begitu, Pak. Jadi legal dulu, kemudian logis. Nah, pada saat menerima tawaran itu kita harus lihat logis itu, apakah memang dia menawarkannya itu jangan sampai terlalu berlebihan. Ya kan, kita Bapak sebagai masyarakat pasti bergaul ya, mungkin tahulah di luar sana biasanya yang mungkin bank atau finance biasa ngasih berapa gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada yang bagus banget nih. Nah, itu harus kita curiga dulu ya kan. Kalau bank sama lembaga finance atau yang lainnya yang kita biasa lihat sehari-hari ngasihnya segitu, kok dia ngasihnya jauh lebih baik? Nah, ini harus kita pertanyakan dulu. Nah, makanya legal logis itu perlu. Kemudian ini Pak, terkait online-online nih Pak, apapun itu ya, tolong agar kita waspada, jangan kita membagikan data pribadi secara cuma-cuma ya. Data pribadi itu ya termasuk PIN, kode OTP, informasi sensitif lain. Bahkan kadang-kadang kalau kita di HP itu Pak, kalau pinjol ilegal tuh nanti dia minta tuh akses terhadap kontak. Itu kalau yang ilegal tuh gitu. Kalau yang non ilegal dia nggak sampai minta kontak Pak. Ngapain dia minta akses terhadap kontak? Jadi kalau kita pakai HP sekarang Pak, yang Android itu Pak, itu kan bisa nanti si penyedia itu minta apakah Bapak memberikan akses kepada kontak. Nah, kalau Bapak ngasih yes, itu kontak Bapak semua yang Bapak simpan itu dia ambil semua sama dia gitu. Nah, itu salah satu tanda-tanda pinjol ilegal, karena dia sebenarnya mau ngambil mau apa ya, tadi ya kayak Pak Oscar jelasin social engineering mau merayu Bapak, menjebak Bapak, plus dia ngambil data Bapak, karena data bagi orang-orang penjahat-penjahat ini itu data itu, wah itu sumber daya juga bagi mereka, yang mereka bisa jual, bisa mereka prospek juga untuk nipu juga dari data yang Bapak kasih itu. Nah kemudian nanti kalau udah terlanjur kena, Pak, ini yang udah apes Pak ya, jadi kalau udah terlanjur kena ya salah satunya itu tadi Pak Oscar udah jelasin, OJK itu sudah membentuk Satgas Pasti Pak. Satgas Pasti itu sudah ada membentuk juga, kita menelurkan OJK dengan beberapa dengan banyak semua perbankan ya, itu buat yang namanya IISC, Indonesia Anti Scam Center. Jadi kalau memang kita udah terlanjur ketipu itu bisa segera melapor ke IISC atau bisa melapor ke Satgas Pasti. Nah cuman memang ini Pak yang harus kami ingatkan juga, ini kalau kita bicara IISC, apalagi kalau kita ketipu tadi ya, misalnya ketipunya bukan pinjol tapi ketipunya kita itu udah terlanjur ketipu, data kita keambil, terus misalnya kita dihack HP kita, kemudian nanti terjadi transaksi di luar keinginan kita gitu kan. Nah itu ada golden time-nya Pak, jadi jangan sampai kelamaan gitu. Secepat mungkin harus dilaporkan kepada IISC atau kepada lembaga jasa keuangan tempat Bapak naruh uang ya, supaya segera diblokir, kemudian dilacak angka itu kemana gitu. Karena sering kejadian Pak, ya ini kita realitanya, ketika dia penjahat itu kan pinter, kalau Bapak baru melaporkannya misalnya kejadian hari ini baru laporin besok, itu sangat sulit untuk di recover Pak dananya itu sendiri, karena posisinya itu penjahat itu sekarang pinter, dia itu udah transfer ke bank A, transfer ke bank B, transfer ke bank C, sampai ke bank Z Pak, dan itu bisa dilakukan dengan cepat sama dia sehingga sulit terdeteksi. Jadi penting itu kalau kita bicara kesehatan Pak, sama kayak orang kena jantung, ada golden time kan Pak, kalau dibiarin sampai besok ya kan potensi dia selamat tuh kecil, tapi kalau pada saat dia jantung serangan saat itu dibawa, potensinya lebih besar kalau dibawa ke rumah sakit. Gambarannya seperti itu Pak Michael ya. Dan kalau mau bicara soal apa saja yang legal, ada banyak bank-bank Pak di sini ya, saya yakin ada lembaga-lembaga lain juga ya, leasing, finance dan lain-lain ya, silakan Bapak mencoba untuk mengakses ke sana juga, ada banyak kok ruang-ruang untuk nanti kita misalnya mendapatkan pinjaman yang dari tempat yang legal gitu Pak. Walaupun memang ya kita namanya legal, tentu persyaratan-persyaratannya juga harus kita penuhi gitu ya. Jadi legal di banknya atau lembaga jasa keuangan, legal juga dari sisi Bapak dalam menyediakan data. Demikian Pak Michael ya.
0: Iya betul. Nah menanggapi Pak Yusuf tadi ini ya, oknum-oknum tertentu seperti apa penanganannya, apakah berpihak-berpihak begitu atau ada seperti apa penanganan dari OJK sendiri, karena tadi penyampaian dari Pak Yusuf tadi belum tertangani seperti itu, silakan.
2: Ya baik Bu Ririn, Pak Yusuf, memang kalau untuk pertanyaan Pak Yusuf ini kayaknya memang harus lebih detail ya mungkin ya informasi yang disampaikan ya, tapi mungkin agak sensitif, mungkin Pak Yusuf nggak mau share terlalu banyak ya. Cuman soalnya kayak gini Pak Yusuf ya, ini kan kami perlu menangkap dulu institusi ini, institusi yang memang punya kewenangan untuk meminjam dana atau tidak, atau ini sebenarnya hanya institusi yang ibaratnya mungkin dia fungsinya apa tapi ternyata di dalam ada oknum yang minjamin uang ya, itu kan beda case lagi. Intinya gini Pak Yusuf ya, kami ini OJK itu diberikan mandat tadi bukan hanya tadi perlindungan konsumen tapi mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, sehingga kami ini punya tugas juga untuk memastikan lembaga jasa keuangan yang kami awasi itu melakukan sesuai ketentuan. Nah kalau dia di luar lembaga jasa keuangan yang kami awasi kan kami nggak bisa make sure dia itu sesuai ketentuan atau tidak. Nah tapi sejak tahun 2023 ini, jadi tadi Bapak bicara sejarah OJK ya, ini saya cerita dulu dari 2011 sampai sebelum 2023 Pak, itu memang kami OJK fokus lembaga jasa keuangan. Jadi kalau dia bukan lembaga jasa keuangan tapi melakukan tindakan-tindakan tidak berizin tadi, itu bukan ranah kami dulunya. Nah tapi di 2023 ya, ini Indonesia pemerintah kita juga melihat kan, wah ini kalau kayak gini kayak ada secara hukum in absentia, nggak jelas siapa yang ngatur nih, ngurus ya. Nih. Akhirnya sejak 2023 itu menjadi mandat kepada OJK, makanya OJK diminta untuk buat tadi Satgas Pasti. Nah, Satgas Pasti itu OJK jadi koordinator. Di situ di dalamnya ada tuh kayak misalnya tadi Kementerian Komdigi yang mungkin teman-teman RRI juga menjadi koordinatornya ya. Kementerian Komdigi kan. Kemudian juga kementerian yang lain, kepolisian, kejaksaan. Nah, itu masuk semua di Satgas Pasti itu. Nah, tujuannya untuk memberantas yang kegiatan-kegiatan jasa keuangan yang tidak berizin ini, itu masuk dalam tupoksinya OJK juga yang dalam bentukan Satgas Pasti. Nah, kalau memang ada isu seperti ini Pak, nah ini bisa dikoordinasikan dulu dengan OJK setempat ya, misalnya Bapak ke OJK Provinsi Papua ya, menyampaikan. Nah, nanti bisa di situ kita pahami dulu kasusnya Pak. Kalau memang dia ternyata masuk dalam konteks yang mana itu kegiatan usaha jasa keuangan yang tidak berizin tadi, ya ini nanti bisa kita bantu untuk proses. Cuman itu kami harus pahami dulu ya. Sebenarnya ini konteks masalahnya seperti apa? Apakah ini masuk pinjaman ilegal kah atau investasi ilegal kah atau apa gitu Pak? Jadi ya. Mungkin Bapak bisa komunikasi dulu dengan OJK setempat. Kami ada unit pengaduannya Pak. Nanti bisa kontak dulu ke sana ya, bisa telepon ke OJK Provinsi Papua komunikasi. Karena mungkin kalau ini publik ya, mungkin Bapak agak sensitif untuk nge-share ya. Terlalu banyak informasinya. Gitu ya. Mungkin Pak Yusuf penjelasan dari kami ya untuk sementara ini. Saya harap bisa memuaskan Bapak karena memang informasinya kami butuh lebih banyak untuk ya. Bisa menjawab itu.
0: Baik, baik, terima kasih tanggapannya nih dari pertanyaan yang sudah masuk lewat telepon. Saya bacakan langsung ini yang juga sudah masuk melalui chat WhatsApp dan juga melalui media sosial yang sudah di sampaikan saat ini. Saya langsung bacakan semua ya, Pak Yosua dan juga Pak Oscar. Nanti bisa dijawab secara singkat juga. Selamat pagi Bapak narasumber. Penghasilan atau uang saku seringkali habis begitu saja tanpa tersisa. Jadi bagaimana cara sederhana untuk kita yang tidak memberatkan untuk mulai menabung dan mengatur keuangan sehari-hari, bahkan dengan jumlah uang yang kecil. Dari Andreas di Yenures Pantai. Terima kasih Andreas. Selanjutnya pertanyaan berikut. Kadang kita butuh dana tambahan untuk keperluan mendesak, misalnya sekolah anak atau usaha kecil. Jadi bagaimana cara memilih pinjaman yang sah, kemudian bunganya wajar atau juga tidak menjerat dengan biaya yang memberatkan. Dari Mama Ana di Biak Timur. Terima kasih buat Mama Ana. Satu lagi pertanyaan Bapak-bapak narasumber. Pertanyaan saya seputar usaha dan perlindungan. Karena banyak warga ingin membuka usaha kecil di Biak. Apakah ada layanan keuangan resmi yang ramah pengusaha kecil? Bagaimana juga cara melindungi usaha sekaligus keuangan keluarga dari resiko kerugian? Dari Bapak Silas Mofu di jalan. Oh, mungkin lagi di jalan ini ya. Baik, terima kasih Pak Silas. Kemudian ada lagi nih yang bermasuk Pak, saya baca. Yang tadi diharapkan pengawasan dari OJK tentang adanya oknum-oknum ya, yang diharapkan ini pengawasan lebih lagi dari OJK. Kemudian satu lagi Pak sebelum dijawab langsung atau ditanggapi, bagaimana cara warga ini bisa mengecek kebenaran lembaga keuangan atau penawaran investasi sebelum menyerahkan uang kita ya? Apa ada layanan dan cara mudah yang bisa diakses langsung oleh masyarakat khususnya di Biak? Iya, baik. Ini tidak menyebutkan nama. Terima kasih sudah bergabung. Silakan mungkin dari Pak Yosua dan juga Pak Oscar boleh menanggapi. Silakan.
2: Ya, baik. Mungkin saya akan menjawab untuk yang terakhir sama Pak Andreas yang pertama. Ya, nanti Pak Oscar mungkin yang sisanya ya. Untuk yang tadi anonim tadi ya, saya kira tadi sudah saya jelaskan tadi pada saat pertanyaan dari Pak Michael ya. Intinya tadi kita bisa kontak ke 157 ya, nomor OJK. Kemudian nanti bisa mengontak juga ke 081-157-157-157 ya, via WhatsApp. Atau emailnya atau email ke OJK, nanti itu ada emailnya juga ya, konsumen@ojk.go.id. nah itu bisa menanyakan dulu untuk make sure apakah lembaga ini legal atau ilegal ya, dan juga tadi menerapkan 2L tadi ya. Ini nanti untuk yang anonim tadi ya yang bertanya. Kemudian untuk Pak Andreas, tadi berkaitan dengan kita pengelolaan keuangan ya. Jadi gini sih Pak Andreas, kalau kita berbicara pengelolaan keuangan yang baik dan benar, tentu kalau kita bicara pengelolaan keuangan ada dua syarat kan Pak, namanya juga pengelolaan keuangan. Syarat pertama, kita sudah memahami yang namanya mengelola. Yang kedua, kita punya uang. Nah, jadi ada beda nih Pak, mencari dengan mengelola uang itu adalah hal yang berbeda. Mencari itu kita berbicara berkaitan dengan kemampuan, skill, kesempatan kita untuk mendapatkan uang. Nah, mengelola keuangan itu tadi, setelah proses tadi itu kita dapat uangnya, nah kita kelola. Nah, makanya ada dua sisi nih Pak, sehingga kalau kita bicara pengelolaan keuangan, kita bicara sisi yang sini saja dulu. Kalau bicara sisi sini, itu pasti obatnya beda. Obatnya apa? Perluas kesempatan kita, perluas skill teknis kita, kemampuan kita untuk kita dapat kesempatan lebih besar, mendapatkan penghasilan lebih besar. Mungkin waktu kita, apa kita gitu. Nah, ini beda nih. Kalau ini kita bicara layanan karir dalam kerja profesional. Tapi kalau kita berbicara sisi sini, pengelolaan keuangan. Nah, itu tadi yang sempat disampaikan Pak Oscar tuh, Pak Andreas ya. Penting sekali untuk kita itu mencatat. Jadi sayang sekali kita ini dari SD sampai SMP, SMA diajarin matematika, iya. Tapi sayangnya kita gak make untuk mencatat keuangan kita. Ya, itu penting untuk kita mencatat berapa penghasilan kita tiap bulan, kemudian kita pakai apa aja. Kemudian nanti kita coba pakai formula yang tadi udah di-share sama Pak Oscar. Sebenarnya formula itu tidak hanya itu ya. Cuman itu gampang karena Papua ini kan penggila bola ya. Jadi tadi 4-3-2-1, 40-30-20-10 itu kan formasi kayak orang main bola 4-3-2-1. Nah, sebenarnya itu ada banyak pola-pola yang berkembang di dunia internasional formulanya. Tapi intinya sih kalau saya tuh paling gampangnya gini. Kalau pinjaman kita di atas 30% itu kadang udah sulit tuh. Nah, kemudian kita harus jaga 10% dana darurat. Jadi 30% maksimal pinjaman ya. 10% itu dana darurat harus selalu kita simpan. Nah, sisanya itu untuk kebutuhan pokok, dan kalau misalnya masih ada sisa lagi untuk yang kebutuhan pokok ini, kita ambil masukin kepada tabungan ya. Itu. Atau kalau literasi keuangan kita udah bagus, kita mulai berinvestasi, tapi make sure literasi keuangan kita sudah bagus. Jangan kita itu FOMO ya. Karena saya sering sekali juga orang udah punya penghasilan lumayan, tiba-tiba main ke investasi-investasi yang legal tapi beresiko. Ya karena mungkin FOMO ngelihat, oh udah, dia bagus nih, dia main investasi dapat banyak, pada saat dia masuk lagi mungkin pasar lagi kurang bagus, malah dia kena boncos gitu kan. Nah itu yang harus dijaga. Jadi kira-kira begitu Bu Ririn dan pendengar pemirsa RRI. Jadi saya kira kalau di OJK itu kami ada bahannya. Silakan buka website kami, itu ada banyak buku-buku yang bisa dibaca. Kira-kira begitu Bu Ririn.
0: Iya baik. Selanjutnya Pak Oscar boleh ditanggapi secara singkat ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi. Silakan Pak.
4: Oke, baik, terima kasih Bu Ririn. Untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu yang tadi disampaikan, kira-kira saya ingin berusaha, tetapi lembaga atau industri mana yang tepat untuk saya pilih sebagai lembaga yang bisa memberikan penjaminan secara aman. Ini setiap bank itu memiliki produk-produk unggulan dalam memberikan pinjaman, tetapi khusus untuk kita yang pemula, untuk berusaha mulai pertama kali melakukan usaha dan butuh pendanaan, ini ada program pemerintah Bu yang telah dicanangkan. Itu ya, itu program kredit usaha rakyat. Ini biasa diberikan kepada bank-bank plat merah. Ini suku bunganya sangat rendah. Ini setahun itu 6%. Jadi khusus untuk dari satu minimal plafon 1 juta sampai 100 juta itu tanpa jaminan. Nah, itu tanpa jaminan. Jadi bisa Ibu memilih produk-produk yang nyaman atau aman bagi Ibu yang telah disediakan oleh bank-bank yang terdaftar atau diberikan izin oleh OJK. Dalam hal ini juga ada juga lembaga penjaminan, khususnya bagi mereka yang ingin usaha tetapi tidak punya jaminan. Itu juga ada, itu bisa nanti bisa dikontak di kami juga, kami bisa memberikan masukan. Jadi untuk Ibu dan para masyarakat yang pengin sekali untuk berusaha atau butuh pendanaan dalam melakukan usaha, tidak usah takut. Jadi ini bank-bank yang kami awasi adalah bank-bank yang betul-betul berkompeten. Jadi tidak usah ragu untuk melakukan pinjaman, khususnya KUR. Karena KUR ini juga dijamin pemerintah, jadi ada persentase antara 70-30. Jadi 70 pemerintah, 30 itu perbankan. Tetapi khusus untuk KUR, ini untuk khusus sektor perekonomian yang ada, atau sektor ekonomi yang ada. Contoh kalau ibu di usahanya di bidang pertanian atau perkebunan, ini sudah ada, jadi bisa difasilitasi. Tetapi dengan aturan-aturan bank yang berlaku, karena ada mitigasi risiko di situ. Khusus untuk para pemula juga, jangan lupa bahwa setiap bank dianjurkan OJK harus melaporkan SLIK dari setiap debitur. Nah, SLIK ini apa? SLIK ini adalah sistem layanan informasi keuangan. Kalau dulu sebelum ada OJK itu di BI namanya BI Checking yang biasa kita kenal, atau SID, sistem informasi debitur. Nah, ini yang biasa dipergunakan bank untuk mengecek apakah debitur-debitur, calon debitur ini memiliki pinjaman di bank lain dan terdaftar. Kualitasnya itu kan kita ada membagi kualitas itu 1, 2, sampai 5. 1 itu lancar, 2 itu DPK atau dalam pertanyaan khusus, 3 itu kurang lancar, 4 itu diragukan, dan 5 itu macet. Jadi khusus untuk 3, 4, 5 ini yang biasa wanti-wanti oleh bank untuk mitigasi risiko. Terkadang, loh kok saya mau melakukan pinjaman tapi tiba-tiba ditolak. Nah itu biasa mereka minta masyarakat punya KTP dan mereka ngecek di sistem layanan informasi keuangan seperti begitu. Terima kasih Bu.
0: Iya. Baik, baik. Terima kasih penjelasannya. Ya, pria pemirsa, kalau kita berbicara terkait dengan keuangan, tentu kita butuh waktu yang sangat banyak ya, karena memang ini kita juga melindungi harta kita, Pak ya. Jadi seperti itu. Namun kita dibatasi oleh waktu untuk Anda pendengar pemirsa. Nanti semua pertanyaan-pertanyaan atau masih ada yang kurang memahami

0: sebagai umat beragama, dari sisi keagamaan juga kita harus tahu bahwa di setiap agama itu diatur. Nah, contohnya kalau kita dari perspektif agama Kristen, itu ada tiga hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu harus bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, ini kebanyakan yang masyarakat lupa bahwa mereka seakan-akan keinginan itu sebagai kebutuhan. Contoh, ingin sudah makan di rumah, contoh kecil sudah makan di rumah, keluar lihat jajanan, beli lagi. Berarti itu sudah pemborosan di situ. Yang kedua, itu merencanakan sebelum membeli. Nah, ini yang perlu kita lakukan, karena terkadang kalau kita sudah keluar dari rumah, ingin membeli sesuatu, kalau sudah masuk di supermarket, sudah lupa. Yeah. Akhirnya sesuatu yang tidak direncanakan, kita beli di situ. Dan yang ketiga, ingat bahwa kita ini pengelola, bukan pemilik. Dari sisi agama juga disampaikan, kami juga secara aturan di otoritas jasa keuangan juga menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa ingat tidak gampang untuk melakukan pengelolaan keuangan. Kalau ketiga hal ini juga dari sisi perspektif dari keagamaan juga tidak kita masukkan dalam kehidupan kita atau perilaku kita. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Bu Ririn.
1: Baik, terima kasih Pak Oscar. Saya ke Pak Yosua, silakan closing statement ya Pak, silakan.
2: Terima kasih Bu Ririn. Ya, mungkin tadi Bu Ririn sudah sempat menyatakan kembali yang ini ya, rajin menabung pangkal kaya. Jadi closing statement saya kaitkan dengan itu ya. Jadi Bapak Ibu semua, rajin menabung pangkal kaya itu bukan pepesan kosong, itu memang suatu pelajaran dari orang tua kita yang sangat bermanfaat. Karena pada dasarnya rajin menabung yang dimulai dari sejak dini itu bisa melatih kita. Tadi Pak Oscar sudah bilang membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi ketika anak-anak sudah diajarkan untuk misalnya dia dikasih uang segini, kebutuhan dia segini, sisanya dia mau membatasi keinginannya dan ditabung, itu sudah melatih mental dia untuk ke depan mengelola keuangan itu baik. Karena kalau kita bicara literasi keuangan, ekspektasi dari kami OJK juga tidak harus canggih-canggih Anda jago main saham atau apa, enggak sampai ke situ. Tapi bisa mengelola keuangan untuk menjaga kesejahteraan hidup. Jadi kalau ibaratnya sudah memiliki penghasilan yang baik, ya jangan sampai penghasilan yang baik itu malah tetap kita tidak sejahtera-sejahtera. Karena banyak sekali di luar sana orang itu penghasilannya baik, tapi tidak sejahtera. Ada mungkin penghasilannya tinggi tidak sejahtera, tapi ada orang penghasilannya biasa-biasa saja, dia bisa sejahtera. Nah, itu bicara soal pengelolaan keuangan. Sehingga penting bagi kita untuk menabung, ya, rajin menabung pangkal kaya itu, supaya kita bisa membedakan mana kebutuhan keinginan, dan kita bisa membatasi diri kita dari godaan-godaan keinginan yang sebenarnya tidak perlu, ya, sehingga nanti malah merusak kesejahteraan kita di masa kini dan masa mendatang. Makanya paling penting bagi kami, sesuai slogan OJK adalah, bijaksanalah dalam mengelola keuangan. Itu adalah salah satu kunci kesejahteraan dan sudah top ada penelitiannya. Demikian Bu Ririn dan para pendengar dan pemirsa RRI.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Oscar dan juga Pak Yosua. Nah, semoga apa yang disampaikan dari dialog bincang pagi kita kali ini bisa bermanfaat ya, dan kita jadi semakin paham cara mengelola uang dengan bijak. Terima kasih untuk narasumber Pak Oscar dan juga Pak Yosua sudah hadir di RRI
2: juga,
1: ya. Iya, dan sering-sering datang ke Biak ya Pak ya. Tentu saja. Terima kasih juga sudah berbagi informasi dengan kita semua, meluangkan waktu di RRI Biak. Baik, tetap semangat tentunya, sukses ya menyebarkan informasi literasi keuangan bagi masyarakat di tanah Papua khususnya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui interaktif. Sekali lagi semoga dialog bincang pagi kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekaligus juga saya Ririn Arini pamit dari ruang dengar dan hadapan Anda. Sampai jumpa lagi di dialog bincang pagi dengan topik-topik lainnya di masa mendatang tentunya. Saya Ririn hari ini pamit. Selamat pagi, Syowima Kasumasa.
3: Terima kasih telah mengikuti Bincang Ruang Pagi Pro 1 RRI Biak.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama dialog bincang-bincang pagi dengan topik ngobrol keren tentang keuangan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, tepat pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kita ikuti kembali penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta.